0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Perbiasaan diteruskan melalui otak 2.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Ya, itu dari lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan kumpulan Budak Kacamata dengan judul lagunya Sia-Sia Aku Memujamu, dan lagu kedua tadi berjudul Bintang. Lagu yang popular makin naik pula kebelakangan ini di media sosial. Baik, 8.25 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat bersama dengan kami kembali di Rentak Pagi edisi 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijriah. Seketika saja lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM menerusi diari sana sini perkongsian aktiviti dan program di sekitar kawasan masing-masing. Dan anda semua terus kirimkan respon anda berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Kalau kamu boleh makan malam dengan mana-mana artis, personaliti, selebriti atau seseorang, siapa pilihan kamu dan kenapa? Dan juga dialek kita lamanya sudah aku mau jumpa dia ni, idolku. Okey, itu adalah ayat dialek kita. Setia bersama dengan kami, ini dia Haziq Rosabi, Unpan Jinak di Air Tenang versi Orkestra RTM.

0: Ya baik, selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk sahabat kita yang berada di stesen daerah pada waktu ini 8.30 minit pagi kita bergabung untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung untuk edisi 12 Ogos 2026.
1: Okey, selamat pagi kita ucapkan 1J Ditau FM, Keningau FM, Hax dan Sandakan FM. Asnita.
2: Yes. Selamat pagi.
3: Yes. Selamat pagi.
4: Yeah, akhirnya.
0: Selamat pagi. Bukan alang-alang.
4: Banyak peminat Asnita ke?
1: Bukan.
4: Ni nanti-nanti kan
1: dua. Ni berapa orang kamu semua?
0: Apa khabar?
1: Kan. Awas keteguran.
4: Awas keteguran.
1: Okay, hari ini kita bagi Chan dulu lah, Tawa FM dulu lah. Baru kita bagi Asnita dan Hack.
0: Betul.
4: Baik. Silakan,
0: silakan.
4: Okay. Terima kasih Double E, Edwin dan juga Iqlair di Sabah FM. Okay, untuk perkongsian di hari sana sini dari Tawa, hari ini kita ingin berkongsikan kepada anda berkenaan dengan jadual kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Kita ingin maklumkan kepada anda semua, tambung darah dibuka seperti biasa hari ini bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang, dan juga kempen Derma Darah Setitis Darah Sejuta Harapan akan turut diadakan di Dewan Serbaguna Wisma Pelabuhan Tawau bermula 9 pagi ini hingga 2 petang, dan penerima yang berjaya menerima darah akan menerima voucher. Itu dari kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, dan itu perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita yang dinanti-nantikan di Sandakuan, silakan Asnita.
1: Wah, sandakan betul. Okey, terima kasih 1J. Okey, di Sandakan FM pagi ini saya ingin kongsikan di mana sekejap lagi pukul 9 pagi, di mana hari ini kami Sandakan FM akan melaksanakan ziarah kasih sanubari 8 penyampai sempena dengan sambutan ulang tahun RTM yang ke-80, dan istimewa bersama dengan yang berhormat Senator Dato' Annabel alias Suziana binti Haji Perian Ahli Dewan Negara. Dan untuk hari ini ada 3 lokasi akan kami kunjungi, di mana lokasi yang pertama bermula 9 pagi ini di Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan, dan seterusnya lokasi yang kedua kami akan berada di Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Sandakan, dan yang seterusnya di lokasi yang ketiga di Pusat Jagaan Anak-anak Yatim dan Miskin Rumah Al-Yakin Sandakan. Dan selepas itu 12 tengah hari kami akan adakan juga sedikit majlis jamuan makan tengah hari di Pejabat Sandakan FM, dan 12 tengah hari nanti juga ada pengisian seperti ada beberapa ucapan daripada pengurus penyiaran dan juga yang berhormat, dan ada majlis memotong kek sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80. Jadi ini yang dibawakan di Sandakan FM untuk hari ini 12 Ogos 2026, dan seterusnya kita bersama dengan Hanya Aku Cinta Kau Seorang Bilangnya, si Hex. Silakan. Wow. Hex.
4: Baik, terima kasih Asnita di Sandakan FM. Semoga dipermudahkan urusan rakan-rakan kita untuk program ziarah kasih sanubari 8 penyampai. Okey, dari Kering FM, satu perkongsian ini berkenaan dengan Bakti Madani, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Daerah Nabawan 2026 berlangsung di Dewan Kampung Salarom Baru seawal 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 3 petang nanti. Beberapa program di Susunatur hari ini berlangsung gotong royong dan juga aktiviti sukan rakyat. Itu satu perkongsian dari Kering FM. Kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Iqlair dan juga Edwin. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hex dari Keningau FM. Sabah FM, ada beberapa acara yang berlangsung hari ini di sekitar Kota Kinabalu. Yang pertama berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah Peringkat Daerah Pinampang bagi tahun ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict, Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan di Buah Aban Square Pinampang.
1: Okey, seterusnya pukul 10 pagi untuk ini berlangsungnya Majlis Peresmian Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah tahun 2026 yang dijangka akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Aman yang dipertua Negeri Sabah.
0: Ya, okey.
1: Di SICC.
0: Betul, SICC Kota Kinabalu. Dan kembali ke Konti Sabah FM, 11.30 minit pagi ini kita ada sembang ekspresi. Ini berkenaan dengan perubatan kesihatan awam ataupun kenali filariasis ataupun penyakit kaki gajah, kenali tanda bertindak awal bersama dengan Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran, juga boleh disaksikan secara langsung di media sosial RTM Sabah dan juga Sabah FM, Bagus Mak.
1: Ya, betul. Okey. Dan berlangsungnya juga program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah 2026 di Dewan Seri Putatan akan berlangsung pada pukul 2 petang. Dan berikutnya juga pada pukul 6.45 petang juga akan berlangsung majlis perasmian program Astro Picnic, iaitu Juraian Meteor Perseids 2026 yang akan yang dijangka akan dirasmikan oleh perasmi Yang Berhormat Datuk James bin Ratib, Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Sabah KPSTI di Kota Belud.
0: Okey, itu acara yang berlangsung di sekitar Pantai Barat ataupun di Kota Kinabalu dan juga temu bual di Konti Sabah FM untuk edisi hari ini 12 Ogos 2026. Terima kasih Wan Jen di Tawau.
4: Ya, terima kasih kembali.
0: Jadi rindu kurang-kurang sudah kan rindu dengan
4: Asmita. Ya, kurang sudah rindu dengan Asmita kan.
1: Gitu. DJ populer
4: becurlah nak. Dirindu-rindu.
1: Syukurlah nak. Panjang nak dia.
0: Hex, di Keningau juga terima kasih Hex.
4: Terima kasih kembali.
0: Okey, selamat bertugas semuanya. Bye-bye.

0: Minta Pagi. Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan Madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI tabung haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI tabung haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: Berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya, AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila kuala ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Hussein Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Hussein Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace, but we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di ronta itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga E1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Sawang FM

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
2: Ya, Rentak Pagi tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. 9.21 minit pagi waktu ini.
3: Ya.
2: Terima kasih kepada anda yang terus setia teman-teman bersama dengan Wanji dan juga Azad di Rentak Pagi. Jam yang terakhir sudah kita bersama dan seperti biasa kita akan bacakan respon-respon yang pendengar-pendengar kita dan kita dengarkan juga rakan-rakan kita yang berdialek bersama kita pagi ini. Kita ada siapa tu?
3: Ya, kita ada Nisha Elisha. Ya. Assalamualaikum. Hai Wanji, DJ Azhar, geng Ketua. Apa khabar geng Rabu? Semoga sentiasa diberi kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin.
2: Amin.
3: Syukur alhamdulillah dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi untuk semua dimanapun berada.
2: Aha.
3: Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan,
2: yeah,
3: dimulakan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Lain terus Tau FM mantabah pertemankan Wanji dan Azhar dengan hiburan best-best sentiasa hiburkan kami semua. Terima kasih, selamat berkonti.
2: Ya, terima kasih. Lagi kita ada Rojali ya di Kampung Jauh Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Wanji Azhar. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat andanya. Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih Rojali 5413. Kemudian kita ada Kak Aida, Adinda Wahyuni. Tapi hari ni lain. Assalamualaikum, selamat pagi Wan Azhar. Kalau idol lah kan, ada peluang makan dengan selebriti ke idol kah? Mau betul saya makan malam dengan DJ Tau FM.
2: Ayo atur.
3: Inilah impian saya telah sekian lama tapi belum kesampaian. Jadi aturlah ya.
2: Ay, sama pula kita atur ya. Atur. Jadi bila tu?
3: Jadi bila Kak Ida?
2: Okey, Jamal Lopok pula. Assalamualaikum Azhar Wanji. Salam rendah bagi semua idol siapa ya? Api, Suib dan Siti Nordiana. Oh, suka lagu. Yalah kan, macam Siti Nordiana ni kita bersih je kan Wan.
3: Ya, dia
2: macam kan?
3: Ya, walaupun ada ni apa ni, baru-baru ni kes kan, yang tahun 2 tahun lepas
2: lah.
3: Tapi yang isunya tu
2: betul-betul bersama penyanyi lain tu kan. Lokasi tempat makan nasi bambong Taman Mickey Mouse. Kita tahulah tu di mana. Sekarang ni tengah buat kerja lah pula kan.
3: Betul.
2: Buat kerja sudah kah?
3: Di
2: 758, 759 ada sudah gambarnya.
3: Hai? Macam mana tu? Oh, ni gambar kemarin kali ya.
2: Oh, gitu ya.
3: Apa Abang Jamal ni? Mana satu je ni?
2: 758 dia di nasi bambong, 759 dia menjahit sudah. Yang
3: nah,
2: mana
3: no,
2: satu
3: no
2: ni Jamal?
3: Nah. Dia menaip awal. Menaip sudah dia.
2: Lagi?
3: Jadi aku nyanyi lagu Siti Nordiana
2: ya.
3: Gitu. Okey, Rahimah Ima. Assalamualaikum DJ Wajah, DJ Azhar. Selamat pagi Rabu. Ini di Facebook ya. Selebriti yang saya pilih kumpulan KRU yang saya minati dulu, kini dan selamanya. Kerana saya meminati KRU bukan sebab para serupat, tetapi kerana bakat dan suara mereka bertiga yang cepat bercakap dengan rentak rap tu. Amnya Norman. Kalau DJ pula, semua DJ Radio Talk FM pilihan saya. Apalagi kalau DJ Ahi yang berkonti dengan rentak lagu rock roll, rock and rollnya. Setiap kali dia berkonti rock terus. Okay, rock jalan terus. Jom sarapan buras dan sambal bilis dalam tin dengan kopi panas tak bergula. Okay. Selamat hari lahir untuk kakakku Fina Saleh kemarin 11 Ogos. Thank you.
2: Okay, terima kasih juga untuk komposer kita Julfekar. Cadangan tadi dia mau jumpa si Hafiz Suib dan juga Siti Nordiana. Cadangannya makan di nasi bambong.
3: Oh, itu tadi si Jamal tu.
2: Oh,
3: faham.
2: Yalah, kenali tempat kita yang ada.
3: Dapatlah. Ni ada Hafiz Wan dengan Azhar
2: Nordiana. Kami wakilkan
3: Siti Nur Azhar.
2: Sampai tersedak saya Wan. Saya tertelan gula-gula.
3: Okay.
2: Sebab gula-gula kecil.
3: Okeylah, kita akan kembali bersama-sama untuk bacakan respon-respon rakan kita yang lain.
2: Selepas
3: ada
2: bisik
3: selebriti lepas ini.
2: Ya, dan kita dengarkan lagu ini.
3: Gadis dan Bunga.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kamu mau tahu Kak artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.
2: Ya, 9.31 minit pagi waktu ini, Wan J. Seperti biasa, kita bersama untuk kita berkongsikan cerita-cerita bisik-bisik artis-artis kita tanah air kita ataupun luar negara. Dan kali ini, kita memilih penyanyi negara kita, ya. Kelahiran RTM juga, kan, Wan?
3: Sukarnya untukku
2: feeling
3: berpisah denganmu.
2: Kau kunci. Oh, tak boleh. Tak ngam. Macam tak masuk pula.
3: Siasa tu.
2: Okay. Jadi, pasti anda tahulah kan siapa pelantun lagu tersebut.
3: Betul.
2: Lah, ya. Kalau bukan Ramlah Ram.
3: Atau lebih mesra dikenali sebagai Kak Melah. Dia sendiri bercakap, panggil Kak Melah je.
2: Ya, Kak Melah. Penyanyi legenda kita jugalah.
3: Betul.
2: Yang sudah pun berusia 61 tahun.
3: Betul.
2: Dan kalau kita baca-baca, kalau kita ketahui mungkin kan, dulu-dulu dia bermula sebenarnya sebagai seorang pekerja kilang.
3: Betul.
2: Kan di...
3: Okay.
2: Bekerja di Nila. Dia orang Johor kan?
3: Betul.
2: Di Muar Johor. Dan menurut penyanyi ni, memang trend ketika itu ramai rakan-rakan sekolah yang bekerja kilang untuk mencari duit poket sementara menunggu keputusan SPM diumumkan. Begitu jugalah penyanyi Ramlah Ram.
3: Betul.
2: Selepas selesai sahaja dia menduduki SPM, dia terus mencari pekerjaan lah kan, mencari duit sendiri. Jadi tiada apa yang katanya dibuat di rumah kan. Jadi dia pun buat putuskan untuk bekerja di kilang lah, mengikut rakan-rakannya.
3: Betul, dia ikut kawan-kawannya kan. Dan pada mulanya, kata Kak Melah ni, maknya tak bagi. Tapi selepas dia pujuk, maknya memberi kebenaran kerana dia sudah habis sekolah dan dia juga nampak ada di depan mata kan, sebab bas kilang ambil dan hantar balik rumah setiap hari. Dan pada masa yang sama, mereka juga bukan berasal dari keluarga senang. Jadi bila kerja di kilang, dapat cari duit poket. Itu adalah antara perkongsian dari anak keempat dari 6 adik-beradik, yang mana 2 darinya perempuan.
2: 4 lagi itu adalah lelaki, ya.
3: Betul.
2: Dan menurut penyanyi legenda ini, dia juga menggunakan pendapatan hasil bekerja di kilang tu untuk dia beli inilah mula-mula kan, dia beli radio yang diidamkan.
3: Betul. Kalau radio ni, dia dulu-dulu murah kan, Zah?
2: Ya, kan.
3: Macam kita boleh dapat-dapat macam, wow, bestnya.
2: Betul. Tapi itulah, mungkin dulu-dulu kan, itu yang paling dekat lah kan,
3: betul,
2: untuk kita mendapat informasi. Dan zaman ketika kecil katanya, mereka memang sekeluarga hidup susah. Walaupun gajinya kecil sahaja, bekerja di kilang, tapi dia juga dapat kumpul untuk membeli radio yang ada speaker besar secara ansur-ansur.
3: Betul. Dan katanya masih ingat lagi benda pertama yang dia beli bila dapat gaji ialah radio bersama speaker besar. Boleh rakam sekali nyanyi lagu yang dinyanyikan sekali.
2: Betul.
3: Sebab zaman dulu tiada minus one. Dia, mereka hanya rakam menerusi radio dan kena beli tape kosong. Betul. Saya pernah buat tu, Zah.
2: Begitu kan? Sama lah kan. Kita sama,
3: kita serupa. Itu bazar.
2: Lagi lepas tu ceritanya, katanya itulah, dia masih lagi menyanyi masa tu dengan beli tape kosong kan, rakam. Dia juga menyanyi sebenarnya bersama dengan band Polis ni, Wan.
3: Wow.
2: Di Muar, walaupun dia sudah bekerja, bekerja di kilang. Dan dia masih ingat juga sampai ada pihak, katanya band daripada pihak polis ni datang untuk mengambilnya bagi sesi latihan persembahan.
3: Tapi memang sudah nampak ni, bukan anak polis kan?
2: Bukan. Cuma mungkin dia nampak sudah bakatnya lah, dilihatkan bakat yang ada padanya.
3: Betul kan? Sampai dia satu hari penyelia di kilang tempat dia bekerja tanya, sampai dengan marah, mau kerja atau mau menyanyi? Sudah tentulah Kak Melah kata dia pilih menyanyi kerana bayarannya lebih lagi berbanding kerja di kilang. Dia pun bekerja di kilang untuk seronok saja, sebab dapat jumpa kawan-kawan sekolah.
2: Betul.
3: Dan bila ditanya artis yang menjadi idolanya pula, kata Kak Melah dia sangat meminati penyanyi legenda Datuk Jamal Abdillah ketika zaman remajanya dulu. Kan? Baru saja kita cakap tadi kan, Zah?
2: Betul.
3: Kata Kak Melah dia juga sanggup kumpul duit untuk beli kaset Jamal, Datuk Jamal, setiap kali penyanyi itu keluar dengan bingkisan album baru. Sanggup nak makan, Zah? Sebab mengumpul duit belanja sekolah untuk beli kaset Abang Jamal, katanya.
2: Gara-gara kan?
3: Kan?
2: Betul.
3: Siap hafal dan nyanyikan lagu itu masuk pertandingan nyanyian. Dan juga pernah kena marah dengan cikgu sekolah sebab tampal gambar tergabung sudah. Tampal gambar Abang Jamal di buku perdagangan.
2: Oh, tapi memang itulah kan. Ini zaman ramlah ram tapi membawa kepada kita juga kan Wan.
3: Betul.
2: Gambar-gambar idol.
3: Jangan pula dengan tajuk kita hari ni kan Zah. Kalau saya dulu Backstreet Boy.
2: Ada rambut dia Westlife.
3: Ya, yeah, kasi turun juga.
2: Ada Westlife. Lepas tu ada pelakon Jimmy Cina. Lepas tu Jepun.
3: Tapi saya tak boleh lupa lah
2: Takashi Suramachi
3: kan. Dulu yang apa VC
2: VCD
3: bukan VCD sebelum VCD kaset besar tu Zah.
2: Yalah
3: VC tape tu kan.
2: CD
3: Bukan CD
2: tape. VCD
3: yang video besar tape. Macam kaset tu tapi dia besar.
2: Ayalah,
3: VC tape lah.
2: Iyalah yang tape tu kan.
3: Segi empat tu kan.
2: Ya, yang besar tu lah. Lepas tu kita boleh
3: buat. Kau bilang CD tu CD bulat.
2: Iyalah, ya betul. Tape.
3: Tape tu kan.
2: Tape tu.
3: Kan ada yang tak diguna. Dia punya tape sudah rosak tu kan.
2: Dibuat. Kotak pensel. Lepas tu dibuat kotak pensel. Lepas tu betul. Kita balut. Masukkan artis-artis.
3: Betul.
2: Kan. Sebab dia ada plastik tu kan. Jadi kita tinggal tampal-tampal je.
3: Betul. Kasih masuk je gambar tu kan. Gunting cari di akbar.
2: Belum lagi di meja sekolah. Di meja kelas.
3: Jangan Goza.
2: Kita balut dulu. Lepas tu masuk stiker-stiker.
3: Di laci gitu. Laci pun lekat Zah. Jadi kalau kau ambil barang macam ni tengok, wow, Siti Nurhaliza. Macam wow.
2: Buku rujukan. Kalau buku teks tak berani lah kan.
3: Bikin dia lah. Bikin apa? Bikin penanda buku.
2: Betul kan?
3: Lepas tiba-tiba tu tiba-tiba di kepala artis tu ada berlubang. Lepas tu ditampal Ray-Ban.
2: Belum lagi kat tu pun di kalangan selebriti saya.
3: Betul.
2: Kalau saya dulu, yang kita order dulu jauh dari Pulau Pinang tu kan.
3: Oh.
2: Itu adalah idol kan.
3: Betul. Jadi Kak Mela pun tidak kurang juga menjadikan Dato' Jamal sebagai idolanya.
2: Betul.
3: Itulah kisah Kak Mela.
2: Betul.
3: Gaji kilang pertama membeli radio idaman Menersis Bisik Celebrity.
4: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tu. Bukan, dia tu pempengaruh.
4: Bisik.
1: Bisik.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, terus selahkan semangat patriotik kita dengan kita kibarkan jalur gemilang dalam bulan kebangsaan menjelang Hari Malaysia lagi kan.
1: Betul.
0: 31 Ogos lepas tu bersambung 16 September.
1: Sama kita punya Hari Sabah kan?
0: Betul.
1: 31 juga.
0: Betul.
1: Okey, jadi kibarkan. Oh, gitu. Okey, bersama selamanya Univo Walk Alone ada di Facebook. Dia bagi tepukan-tepukan. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Okey, untuk respon lagi dengan dialek kita.
0: Kita ada siapa tu?
1: Kak Rahimah. In lugai niat nak aku waibah bak iban sia ni apa ni?
0: Bahasa tausuk. Okey. In lugai niat nak aku waibah bak iban sia ni.
1: Oh.
0: Betul kata ya? Mudah-mudahan betul lah kan?
1: Okey,
0: kalau
1: Aiman.
0: Ada sikit-sikit pun okey lah tu.
1: Asal lah adalah. Kan, Aiman Tamaria. Salam DJ Wanji, DJ Kak Azhar. Selamat bertugas. Saya Aiman Tamaria. Miau. Kalau saya insyaAllah, mana tahu terjadikan makan malam bersama Tun Mahathir.
0: Wow.
1: Okay, bekas Perdana Menteri Malaysia. Ataupun Datuk Seri Siti Nurhaliza.

0: Sebab Tony banyak berjasa kepada negara dan Malaysia maju. Datuk Seri Siti memang minat dari dulu lagi. Lagunya sedap didengar. Semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, diberikan rezeki mereka. Amin. Mana tahu lah kan, juga makan bersama semua DJ Tau FM. Terima kasih DJ berdua.
1: Ya, kami wakilkan DJ Wanje. Ambil lah. Okey, lagi kita ada Rahimah Imah ni. Dia ada respon juga katanya. Assalamualaikum. Oh, sudah.
0: Sudah tadi.
1: Oh, sudah. Okey.
0: Cik Din.
1: Cik Din kita dengarkan.
2: Assalamualaikum Wan J dan DJ Azhar. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam kau tidur. Woi nyo dan ko kati intamu pujaan idola kutus. Terima kasih Wan J dan DJ Azhar.
1: Terima kasih.
2: Sudah dipermudahkan urusan DJ Azhar dan DJ Wan J. Nice kon Adi, nice kon Anton. Terima kasih Suang Suang.
0: Terima kasih Suang Suang.
1: Sajali pun dia respon ni menerusi TikTok kita. Kita bisa secara langsung juga di TikTok kita. Ada rakan-rakan kita di sana. Sajali, ada si Echa. Siapa lagi tadi? Si Mos. Katanya si Sajali ni sebab Tun M ni adalah tokoh yang masih disegani di serata dunia.
0: Ya kan? Okay, ramai lagi ya. Ya, Joeing kata yang minta sebut nama. Okey, antara lelaki dengan perempuan, siapa sajalah yang penting idolku. Tapi siapa yang susah mau buat pilihan? Banyak betul buat idolku ni.
1: Oi. Oh, idol. Macam mana lagu tu?
0: Lila lali lila lila la.
1: Helikopter turun ke padang. Banyak askar
0: bawa senapang. Amida Badrun dia lagi.
1: Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum DJ Ada dan DJ Wanje. Delek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Delek Tidungnya Lait nio dako gua ngintamu sio tu idolku. Delek Blongan. Lembat na aku agi bertemu mengkasato pujaanku. Buat DJ Ada dan DJ Wanje, terima kasih. Semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih suang-suang. Bais kondangan.
1: Bais kondangan ya, Cak.
0: Bais kon kepayong.
1: Terima kasih untuk Umi Aminah kita ya.
0: Betul.
1: Lagi kita ada Mami Jun. Selamat tugas DJ-DJ semua katanya. Assalamualaikum. Hai Wanje Azhar.
0: Waalaikumsalam.
1: Tugas. Okey, salam rentak pagi dan pagi ni. Kalau saya pernah sudah makan bersama DJ Ikhle dan juga Arif katanya. Darlene sahabat FM, biarlah tak makan bersama personality atau selebriti, biar bukan artis, yang penting aku sudah makan bersama mereka, idolku katanya.
0: Wow.
1: Puas hati. Mereka baik dan tidak sombong. Nanti satu hari ajak makan Wanje Azhar kalau sudi, insyaallah boleh. PM-PM tepi je tu Mami Jun.
0: Siapa lah
1: kami
0: Mami
1: ni kan, mau sombong-sombong.
0: Ya gitu. Kami bukan siapa. Aku bukan siapa-siapa.
1: Siapa-siapa. Apa lagu tu ya? Ada lagu tu kan, siapa-siapa.
0: Salim Isa, salam Saidi alias Sarah Mike. Assalamualaikum Wan Azhar. Ucapan selamat Rabu untuk my friend Rizky Astin, Bat Setajan, Arbin, Jul Albin, Kano Salah Sani, untuk Wan J Azhar. Happy Conti. Have a nice day. Terima kasih DJ berdua. I love Tau FM. Abang Salim ni lama nak bagi respon tau.
1: Tapi dia selalu buat ucapan lah Wan.
0: Betul.
1: Makcik Suri, assalamualaikum. Selamat pagi Azhar Wan J. Selamat bertugas. Salam Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Makcik Suri ni pun mau dicubit ni.
1: Dah
0: lagu ragu-ragu-ragu. Okey, Jamal Lope.
1: Ada gambarnya. Siapa ni?
0: Oh, Siti Nordiana.
1: Siti Nordiana.
0: Napa? Kita di sini ada Siti Nuraza. Dengan gitu. Siapa tadi? Wan J. Suib.
1: Wan J. Suib.
0: Okey, Kak Zah.
1: Okey. Responnya apa tu? Okey. Kalau akulah kan, ini si Cak Burkan ya. Aku hadir. Dia di mana-mana hadir. Terima kasih, Cak. Aku pilih makan sama DJ nombor 1. Itu DJ Wan Kebabom sama DJ Azam. Motops Kebabom. Sebab kan, macam susah diorang ni diajak makan. Busy betul. Okey, salam dari Dubai. Balik Malaysia nanti hujung bulan ya. Hati-hati. Semoga selamat sampailah. Terima kasih, Cak.
0: Aduh, Bang Bahar Cikong. Assalamualaikum DJ berdua, Dek Wan J dan Azhar. Selamat bertugas. Selamat pagi semua layan Tau FM pilihan anda. Cuaca di Tomanggong sekarang baik-baik saja, cuma agak panas. Okay. Respon pagi ni, makan malam. Kalau saya dibagi pilihan makan malam dengan DJ-DJ Tau FM, sebab kenal dari alam maya sejak selama ni. Tapi makan malamnya Wan J dan Azhar yang belanjakan.
1: Boleh. InsyaAllah boleh.
0: InsyaAllah.
1: Kita atur lah ya. Nanti kita bakar sayap.
0: Dan dengan itu kita berakhir di sini.
1: Okey, abang tidur dalam sedar. Assalamualaikum. Hai, DJ berdua serta semua pendengar Tau FM, semua kita semua dirahmati Allah. Jikalau saya lebih kepada personaliti sukan, iaitu dua figura besar dalam bola sepak, iaitu Eric Cantona dan juga Cristiano Ronaldo.
0: Oh, yang baru kahwin kan?
1: Nanti panggil-panggil lah abang tidur ya. Panggil saya kalau tak dapat makan malam dengan dorang, dengan PMX pun jadilah. Okey, DJ berdua balik nanti. Hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey. Abu Has Abdul Hasan Jumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Okey.
0: Ada juga dikenalkan kita di TikTok Nurul 1986. Salam untuk DJ, sihat selalu. Sihat selalu untuk suamiku tercinta Roma Irama bin Narun, katanya.
1: Ui, nama suami
0: memang
1: ya?
0: Betul, memang betul Zah.
1: Roma Irama.
0: Betul,
1: betul. Mesti ibu ayahnya ni.
0: Suaminya pun ada pernah respon dengan hari tu.
1: Roma Irama ni.
0: Masa saya duty sendiri. Ui. Saya macam terkejut. Wow, Roma Irama.
1: Kalau saya dapat berjumpa, saya pun tanya kenapa tercetusnya.
0: Darah muda, darahnya para remaja. Tapi yang selalu saya main tu Lari Pagi.
1: Oh. Saya lagu apa, penasaran.
0: Nunggu mati aku jadi penasaran.
1: Itu. Apa pun, terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama kami pagi ini menerusi segmen Rentak Pagi dan terus bersama dengan rakan-rakan Tawa FM yang lain yang akan terus temani anda hingga ke 7 malam menerusi segmen Syok Layan dan juga
0: Ritma Petang.
1: Dua petang nanti kita ada temu bual khas ya bersama tetamu kita. Jadi nantikan tetamu kita yang akan dibawakan menerusi temu bual khas menerusi segmen Syok Layan. Jadi sampai di sini sajalah
0: pertemuan kita. InsyaAllah jumpa lagi pada hari dan waktu Jumaat yang lain.
1: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
1: You are beautiful.
0: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM, pilih

0: tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man.
1: Ha.
2: Macik-macik ni kan kuat betul membawang. Kalau ada majlis kenduri kan ni, macik-macik jiran-jiranku tu, kuat betul membawang.
1: Ah, biasalah kan ada bawang depan mata. Jadi kuat membawang lah. Lain kali buang bawang tu.
2: Itulah kan orang nak takut kan. Dosa-dosa orang tu kan.
1: Biasa akhir zaman kan.
2: Woi, jangan start sudah.
1: Stop sudah.
2: Ya, macam mana mau hapuskan dosa membawang ni ya?
1: Ah, hapuskan?
2: Mr. B. Tak dapat si Asman jawab soalan saya ni.
1: Macam luar jangkau bah soalan.
2: Allah. Jadi kita tanya pada yang tahu ya.
1: Betul.
3: Okay, ya, kalau istilah biasanya mengumpat bah kan.
2: Iyalah, betul.
3: Bila ditukar istilah kepada membawang ni, dia rasa macam perkara tu bukan dosa bah. Kan dia macam best bah.
2: Membawang kan dia macam
3: macam ya, perkara yang biasa. Macam siap sama cakap biasa dah tu kan. Maksudnya dia sudah perkara apa rutin bah. Macam tempat kita bila kenduri kan. Sambil potong bawah di bawah. Dia membawang di mulut.
2: Dia membawang juga.
3: Kan? Jadi sebenarnya membawang ni ataupun mengumpat ni salah satu dosa yang sangat bilang orang perlu dielakkan oleh masyarakat kita pada hari ini. Ya, dia bukan sejak makcik-makcik sebenarnya.
2: Betul.
3: Makcik-pakcik pun ada jak bawang-bawangnya.
2: Itulah. Jangan ingat orang di dapur je ya membawang.
3: Ya. Jadi sebab Tuhan peringatkan kita dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat ada Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, adakah kamu suka untuk kamu makan daging saudara kamu sendiri? Perumpamaan tu sangatlah bilang orang begitu beratlah bagi kita kan.
2: Betul.
3: Sebab membawang ni istilah kita makan daging kawan kita sendiri bah.
2: Iyalah. Kan?
3: Jadi kalau boleh dielakkan. Jadi kalau kembali kepada persoalan tu, macam mana menghapuskan dosa membawang ni, kena minta maaf dengan orang tu.
1: Oh,
3: sebab ini dosa di antara kita dengan manusia. Kan manusia dengan manusia. Kalau dosa kita dengan Allah, kita taubat, minta doa, insyaAllah Allah tu maha pengampun. Kan? Tapi dosa dengan manusia ni, jadi perlu untuk kita cari dia, minta maaf kalau dia masih hidup. Alhamdulillah kan. Tapi kalau dia sudah mati ataupun tak jumpa sudah dia, itulah yang kita takutkan nanti. Bila mana kita terpaksa merangkak di padang mahsyar mencari siapa orang pernah kita umpat. Jadi berat sebenarnya. Jadi antar makcik tu dengarlah hari ini.
1: Atau masih lagi membawang kan.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Untuk hari ni, Wan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, kenapa wow tu? Mula-mula kan?
4: Memang terlalu teruja.
3: Ya, teruja. Sebab, ya. Selalunya ayam ni kita masak merah ke, masak goreng ke. Tapi hari ni, betul-betul. Hari ni kita akan masak resepi ayam.
4: Bakar.
3: Wow.
4: Baik.
3: Kak ini confirm terbaik lah.
4: Betul.
3: Era cakap confirm. Betul. Terbaik punya. Jadi ayam bakar yang akan dikongsikan oleh Era Saifura untuk resepi yang ketiga hari ini. Jadi untuk mengetahuinya bagaimana?
4: Kepada Era Saifura lah untuk berkongsikan resepi
3: ayam bakar terbaik punya Era Saifura.
4: Silakan.
5: Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam rancangan Ayo ke Dapur. Okey, hari ini masih bersama saya, Era Saifura, untuk berkongsi satu lagi resepi buat pendengar di luar sana. Resepi hari ini adalah ayam bakar terbaik. Resepi ini semudah ABC. Gaul, perap dan bakar. Okey, bahan-bahannya adalah 1 ekor ayam, 2 paket perencah nasi goreng, 2 paket perencah tom yum, garam secukup rasa dan sedikit madu. Cara-caranya pula adalah perap semua bahan dalam masa sejam. Kalau perap lagi lama, lagi sedap. Biar semua perencah-perencah tu meresap dalam ayam. Kemudian kita bakar tu sampai ayam tu masak siap. Mudah bukan? Selamat mencuba. Bye-bye.
4: Wah. Memang terbaiklah ayam bakarnya.
3: Iya, confirm lah. Nama pun sudah terbaik kan? Confirm terbaik lah.
4: Mesti terbaik.
3: Ini antara ayam yang resepi sehat lah.
4: Betul.
3: Kan? Sebelum dibakar.
4: Tapi kalau kita perlu ingatkan lah kepada pendengar-pendengar kita. Kalau ayam bakar ni kita akan makan tambahkan dengan timun juga.
3: Iya, betul. Sebelum
4: karsinogen.
3: Iya, apa namanya?
4: Karsinogen.
3: Sebab dia dibakar-bakar tu kan. Sebab itulah kalau kita makan sate, kita kena gandingkan dia dengan timun kan, ataupun dengan bawang kan.
4: Apa makanan yang berbakar lah.
3: Iya, betul. Sebab dia ada kesan utamanya kita sebagai perempuan. Saya dan juga anda wanita-wanita lain lah ya.
4: Laki pun tidak terlepas.
3: Betul, untuk kita sama-sama menjaga kesihatan kita lah kan, Wan. Okey, memang sedap. Jadi anda yang mendengarkan boleh cubalah.
4: Cuba resepi ini.
3: Betul.
4: Dan esok satu lagi resepi akan dikongsikan oleh Era Saifura.
3: Betul.
4: Manisan.
3: Kek. Manisan ya. Kek ya.
4: Alamak, kedapatan sudah.
3: Wow, kita nantikan esok ya. Tak sabar nih, belajar sama-sama ya. Okey, sampai di sini saja untuk resepi Ayo ke Dapur hari ini. Jadi kita akan jumpa lagi esok.
4: Ayo ke dapur siapa hari ini?
3: Selamat mencuba.
4: Assalamualaikum.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan Anda.
1: Ya, insyaAllah yang tahu FM pilihan anda, 11.11 minit pagi waktu ini ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan, salam hari Rabu untuk anda. Di mana juga anda layan terus atau FM stesen pilihan anda. Menerusi syok layan untuk edisi hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026, bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Menerusi syok layan teman bertemankan saya Eliana Mizam, menemani anda selalunya Kayum pula. Tapi kini giliran Anne menemani anda selama 4 jam ini menerusi syok layan di Tau FM, stesen pilihan anda. Cuaca di daerah Tau ada beberapa kawasan dilanda hujan kan, hujan renyai-renyai, ada ada mungkin hujan lebat di kawasannya kan. Apa jualah, kita rancang juga hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Yang tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan, biar lambat asalkan selamat. Yang bekerja, selamat bekerja. Layan terus lagu-lagu hiburan menerusi syok layan kita. Teman-temankan Eliana Miza dari 11 pagi hingga 3 petang. Dengan maklumat terpilih dan juga informasi dan lagu-lagu hiburan yang terbaik menerusi Tau FM, sesen pilihan anda. Tadi lagi hiburan bersama dengan Bunga dan juga Lukman Podolski, pilihanmu. Tau FM mesti menjadi pilihan anda juga. Layan terus menerusi 4 frekuensi utama kami. Dan juga untuk anda yang mendengarkan kami secara atas talian, menerusi Arctic M Click juga, terima kasih untuk anda. Okey, di jam yang pertama macam biasa 11.30 kita akan dengarkan lagu hiburan Kuasa Doa. Selepas itu ada Formula Kak Gorgeous dan juga info solat yang Anne akan kongsikan sepanjang hari ini. Layan terus menerusi syok layan kita bersama dengan Kakak Azram dengan lagunya Thank You Very Much. Syok layan Tau FM.

sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Ya, jangan lupa ikuti semua media sosial Tawau FM, Tawau FM sesi pilihan anda. Kita ada Facebook Tawau FM, ada TikTok Tawau FM, Instagram dan juga aplikasi X Tawau FM. Okey, salam-salam ucapan anda boleh hantarkan juga menerusi segmen short layan kita di 019-490-3838 dan juga menerusi Facebook rasmi Tawau FM sesi pilihan anda. Okey, poster sudah naikkan menerusi Facebook dan juga status WhatsApp Tawau FM. Jadi anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda untuk yang tersayang. Sam Kromox, hi bestie, hi. Macam biasa di Batu Dua Sadani di bengkel, salam buat Nur Zarian, Aida, Nur Jeruk, Raima, Ima, Culik, Sudik, Steiko, semualah rakan-rakan geng-geng bengkel dan family Sam, walau di mana sahaja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih and assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, nanti kita bacakan lagi ucapan ataupun salam-salam daripada rakan-rakan kita menerusi Facebook rasmi Tawau FM sesen pilihan anda. Okey, untuk anda yang mungkin ada membuat permohonan kan ke Universiti Awam bagi peringkat ijazah sarjana muda untuk lepasan STPM dan juga setaraf, untuk makluman anda, keputusan permohonan akan diumumkan pada 14 Ogos ini, hari Jumaat ini. Keputusan boleh disemak mulai 14 Ogos 2026 hari Jumaat pada pukul 12 tengah hari hinggalah 23 Ogos 2026 hari Ahad 5 petang ya, melalui platform upu.mohe.gov.my ataupun upu2.mohe.gov.my. Kalau mau cepat, terus muat turun aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar anda ataupun aplikasi mobile MyGov di telefon pintar anda. Okey, jadi surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh Universiti Awam kepada calon yang berjaya mulai 15 Ogos ini. Baik, itu satu makluman untuk anda ya. Baik, menerusi show layan, lain terus lagi. Lagu hiburan bersama dengan Amir Mas di Sepi Sekuntum Mawar Merah. Menerusi show layan, Tawau FM pilihan anda.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

Happy Brown bersama dengan Lisa dengan lagunya Moonlit Flow. 11.30 minit pagi waktu ini kita layan lagu hiburan kuasa dua kita bersama dengan Judika. Dua buah lagunya Setengah Mati Merindu dan juga Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Menerusi kuasa dua atau FM pilihan anda. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Ibran Kuasa Dua kita bersama dengan Judika, dua buah lagunya Setengah Mati Merindu dan juga Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Menerusi Short Lion kita edisi Rabu 12 Ogos 2026, teman bertemankan saya Elena Miza menemani anda. Terima kasih untuk Kak Raima Ima yang telah pun hantarkan salam ucapan menerusi Facebook rasmi Tawa FM. Katanya dari Kampung Silamlah Datuk. Assalamualaikum DJ dan waalaikumsalam. Salam Janji Rock dan juga Short Lion untuk Nur Anis, Nadia bersama selamanya Safwan, Aidatul Ambo, Ana, Muslima, Ukti, Haluis, Win, Hasana, Liza serta semua yang layan Top FM bersama dengan DJ Happy Konti. Kalau sempat lagu Kau Tetap Ku Hajati, insyaAllah. Okey, terima kasih Kak Raima. Okey, mana rakan-rakan kita yang lain ni? Okey, nantikan kamu punya ucapan salam-salam. Si Syok Layan. Dengarkan menerusi formula Kak Gojas. Hari ini si Kak Gojas dan juga si Bulat berkongsikan cara merawat rambut yang berminyak. Tidak perlu beli produk mahal-mahal. Ikuti jak petuah formula daripada Kak Gojas ini. Dengarkan menerusi
2: formula, bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojas yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Lihat rambutku sangat berminyak kan? Kenapa berapa kebelakangan ni berminyak betul rambutku? Aduh. Macam senang betul kotoran melekat bah.
1: Salah satunya mungkin Bulat kurang cuci rambut betul-betul. Satu juga dari pemakanan. Kan kadang-kadang kalau kita makan benda yang berminyak atau makan itu tak ngap, minyak di kepala tu berkumpul. Kena lah sampai di rambut-rambut tu kan.
3: Dia tu sampai bukling umur sudah.
1: Nampak sudah ni Bulat. Aduh, tak apalah. Kita gunakan ini senang je caranya. Kita gunakan lemon.
3: Wow, lemon.
1: Lemon, sebab lemon ni dia banyak vitamin, dia banyak mineral yang boleh meningkatkan kesihatan rambut. Dia juga sama juga bang, macam cuka apple.
3: Oh, cuka apple macam yang ada dashboard Kak Gorgeous tu.
1: Iya, dia kan bersifat asam. Dia membantu menyeimbangkan pH pada kulit kepala tu dan mengawal juga pengeluaran minyak. Caranya, Bulat ambil 2 biji lemon ke dalam 2 cawan air.
3: Okey, campur sama air lah.
1: Iya, okay, kita lepas campur tu perahannya tu ya. Kita tambah 3 sudu teh madu. Baru kita campur semua, mix-mixkan dia. Baru kita sapu di kulit kepala. Kita massage urut pelan-pelan selama beberapa minit lah. Kita biar sekejap 5 minit. Baru kita bilas dengan air suam.
3: Cuci selalu letak di kepala 5 minit. Urut-urut. Lepas tu biar 5 minit. Lepas bilas air suam.
1: Senang kan?
3: Iya.
1: Kena rajin buat kalau boleh 3 kali seminggu supaya hasilnya pun cepat.
2: Nak sihat?
4: Dengarkan
2: formula Kak Gojas setiap hari di Tawa.

0: Baik, saudara, berikut ini sampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Lahad Datu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku dan juga bahagian Tau Timur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Solat fardu Zuhur 12.13 minit tengah hari, Asar 3.30 minit petang, Maghrib 6.21 minit petang, Isyak 7.33 minit malam dan subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Murtai, Kalabakan dan juga bahagian Tawau Barat, solat fardu Zuhur 12.17 minit tengah hari, Asar 3.34 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isyak 7.35 minit malam dan subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Muhsin di negeri Sabah.
1: Waktu surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desanan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

0: Ya, Syalah yang ditawar FM pilihan anda 11.58 minit pagi waktu ini. Tadi lagu Ibran bersama dengan Roy dan juga Francis Capital. Siapa dia sebelum Dago? Okay, masuk di jam yang kedua nanti kita ada janji Roy ditawar FM. Jadi salam-salam ucapan boleh hantarkan di 019-490-3838. Assalamualaikum, makan dulu. Waalaikumsalam, terima kasih Abang Timbul. Wow, makan apa ni? Nasi lalap ya. Okay, terima kasih Abang Timbul. Di Facebook dah jenguk lagi kalau ada rakan-rakan kita yang sudah hantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp Tawa FM di WhatsApp dan juga Facebook Tawa FM. Saya sempilian anda. Kita ada daripada Halus Lawi. Assalamualaikum dan selamat bertugas DJN. Waalaikumsalam. Sempurna, cuaca agak panas. Itulah tadi jam 11 pagi cuaca sini hujan, lepas tu panas sudah sekarang. Samalah juga sekarang, panas sudah cuacanya di Tawau sini ya. Okey, Halus Lawi katanya cuaca di sempurna panas. Salam Syalayan, janji rock untuk semua sahabat-sahabat Facebook dan juga rakan setia pendengar Tawau FM. Saya sembilan anda di mana juga anda berada. Semoga ceria-ceria selalu dan terus layan Tawau FM pilihan anda. Terima kasih Mami Jun. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam Mami Jun. Katanya selamat tengah hari, selamat bertugas, layan Tawau FM pilihan anda. Lokasi di rumah, tengok TV sambil tengok WhatsApp, tengok TikTok. Okey, ucapan untuk kawan-kawan Facebook pun datang tadi. Mas Mira, Elis, Nora, Kasman, Zila, Aiman, Haja bersama Ika, Sabri, geng KRT, Ketua Seri Balung, Puan Marini, Amy Hassan. Semoga sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu. Amin. Okey, DJN, selamat berkonti. Alif Tawafi, mantap bah. Lagu Ella Permata Biru Kristiara. InsyaAllah kalau sempat nanti, Anna akan mainkan lagu-lagu permintaan anda penerusi Zon Cianjurok nanti ya. Baik, tepat pukul 12 tengah hari waktu ini, masuk di jam yang kedua menerusi Tawa FM, sesan pilihan anda.
1: Tawau FM

Ya, Canjir Radio Tua FM, pilihan anda lagu berang bersama dengan Ella dengan lagunya Permata Biru, lagu permintaan daripada rakan pendengar kita Mami Jun. Baik, sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu zuhur bagi zon 3 iaitu Ladatu Silabukan Kunat Sahabat Sempurna Tungku dan juga bagian Tau Timur adalah pada pukul 12.13 minit tengah hari, dan bagi zon 4 pula iaitu Bandar Tawau, Balong, Murtai, Kelabakan dan juga bagian Tau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya solat pada Zohor 12.17 minit tengah hari. Ada yang keluar mungkin ambil anak balik dari sekolah, ada yang keluar pergi makan tengah hari bersama dengan rakan-rakan yang berada di rumah, mungkin akak kita kan tengah masak di dapur, berjuang di dapur untuk menyiapkan hidangan makanan tengah hari. Selamatlah semuanya, semoga dipermudahkan. Okey, dan selamat menjamu selera untuk anda. Lain terus Janji Rock kita menerusi Janji Rock di 2FM, lagu berang bersama dengan Aris Ari Watan Permai Dani.

frekuensi pilihan anda. Tawau 100.1.

0: harian Anda.
1: Apalah ni orang, cantik sejak keretanya tapi buang sampah keluar tingkap, langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?

insan ada awalnya, tidak ada akhirnya. Manusia ada awal, tapi dia tak ada akhirnya. Dia mati, dia akan bangun balik. Dia akan jadi diri dia sendiri, tetapi dalam alam yang berbeza daripada yang sebelum ni. Kalau sebelum ni dia duduk dalam alam yang sementara, selepas dia mati, dia hidup balik, dia akan duduk dalam alam yang kekal selama-lamanya. Yang nama alam ini ialah alam arwah, alam ruh. Dan dalam nak menelusuri jalan ruh inilah Nabi pesan kepada kita bahawa man akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, dia masuk ke dalam syurga.

0: أمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tuhan mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Maksudnya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.34 minit petang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang budiman, banyak persoalan yang dikemukakan oleh pemuka-pemuka Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi ialah, wahai Muhammad, apakah Tuhan engkau tidak mengetahui kami duduk bersama engkau? Kami mengemukakan pertanyaan dan pembuktian, lalu Dia mengajar engkau agar kami dapat mengalah. Dapatkah Tuhanmu memberitahu engkau tentang apa yang akan terjadi kepada kami apabila kami tidak mahu mempercayai apa yang engkau sampaikan? Kumpulan Quraisy tersebut terus mengajukan berbagai-bagai pertanyaan dan persoalan, sindiran dan juga ancaman-ancaman. Kami sudah tahu dari satu berita bahwa yang mengajar engkau ini seorang lelaki dari Yaman bernama Rahman. Kami tidak akan percaya padanya selama-lamanya. Kami sudah mengingatkan kepada engkau mengenai ketidaksukaan kami di atas perbuatan engkau, wahai Muhammad. Dan kami bersungguh-sungguh demi Allah tidak akan membiarkan engkau mengembangkan ajaran-ajaran engkau itu. Demikian mereka mengancam. Sementara itu, ada pula yang berkata, mereka menyembah malaikat kerana ia anak gadis Allah. Demikianlah bermula perbicaraan mereka untuk memujuk Nabi seperti mana yang dikemukakan oleh Utsbah dahulu. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Aku bukanlah seperti yang kamu katakan. Aku bukan inginkan harta. Aku bukan inginkan kedudukan atau kekuasaan. Tetapi Allah mengangkat aku sebagai Rasul dan menurunkan kitab kepadaku. Allah perintahkan kepadaku menyampaikan berita yang menyenangkan dan berita yang menakutkan. Aku sampaikan risalah Tuhanku dan aku berikan nasihat kepada kamu sekalian. Jika kamu menerimanya, adalah keuntungan bagimu di dunia dan di akhirat. Dan jika kamu menolaknya, aku sabar mengangkat perintah Allah sampai datang wahyu dari Allah di antara kamu dan aku Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas sekali. Setelah mereka mendengar jawaban yang begitu tegas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak juga berpuas hati dan mereka pun mengajukan berbagai-bagai persoalan dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas. Jawaban yang sama juga diberikan. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah ditawa FM.

0: Wah, wah, wah, wah. Rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni. Baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah, sayang?
1: Bereslah, Kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
0: Oh, kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir.
2: Percayalah, kakak.
3: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.
1: Ya, Janji Rock di Tawang FM, pilihan anda. Kembali semula menerusi zon Janji Rock 12.33 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani, salam Janji Rock untuk anda. Di mana juga anda layan terus. Ada mendengarkan kami secara atas talian menerusi RTM Klik. Ada juga yang dalam pemanduan. Mungkin dalam perjalanan keluar makan tengah hari bersama dengan keluarga kah, rakan-rakan di pejabat kah, kan. Ada juga yang mungkin berada di rumah tengah menjamu selera, makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda yang masih bekerja, selamat bekerja. Dan juga lain terus Janji Rock kita dengan lagu-lagu hiburan Janji Rock sehinggalah 2 petang. Okey. Dan juga untuk anda yang sudah hantarkan salam ucapan, kita bacakan lagi daripada Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai DJN. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat and sini. Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugas. Amin. Terima kasih. Lokasi sekarang di rumah Mama Nisha, tolong buatkan kuih bauli ni. Wow. Salam syoknya layan, syok layan Janji Rock untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawang FM di mana juga anda berada. Semoga kita semua diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan terus Tawang FM mantap bah, bertemankan DJN. Terima kasih, selamat berkonti. Kalau ada ruang lagu Wings, Hukum Karma, insyaAllah boleh. Terima kasih. Aiman di Taman Ria, assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Aiman di Taman Ria, salam ditujukan kepada semua pendengar Tawang FM, tidak kira di mana saja berada. Ya, kena atau tidak, rakan-rakan Facebooknya, rakan TikTok, rakan PKBS, rakan Silat, Kunto, Gerek, Sending, Mami, Jun, Mr. Tora, Izlan, Emma, semua yang kena atau tidak dengan ucapan salam dengari dan salam hari Rabu. Pastikan Tawang FM radio teman anda selalu. Lagu Khalifah Cinta dan Sayang. Terima kasih. Terima kasih untuk rakan-rakan kita. Terima kasih juga untuk anda yang baru bersama-sama M menerusi TikTok Live Tawang FM. Salam Tawang FM. Waalaikumsalam MZH. Dan lagi assalamualaikum DJ daripada Kak Samsia. Waalaikumsalam. Abdi Harry pun ada. Assalamualaikum Janji Rock untuk DJ dan selamat bertugas. Terima kasih. Baik, kita lain terus lagi menerusi Janji Rock, lagu permintaan pada rakan pendengar kita Sting, Kau Tetap Ku Hajati. Lain terus Janji Rock.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Janji

Ya, lagi berang bersama dengan kumpulan Wings dengan lagunya Hukum Karma. 12.47 minit tengah hari waktu ini. Satu tengah hari nanti, nantikan berita utama satu tengah hari dan kita akan masuk di jam yang seterusnya pula. Jam yang ketiga menerusi zon Janji Rock. Okey, salam-salam ucapan boleh hantarkan menerusi WhatsApp 019-490-3838 dan juga menerusi Facebook rasmi Tau FM, sesuai pilihan anda. Okey, ini yang nak kongsikan kepada anda, terutamanya mungkin new parents, ibu bapa yang baru ataupun yang sudah ada anak tapi anak yang masih lagi kecil kan. Anak kecil ni sebenarnya diorang ni tidak minta hidup diorang dimulakan dengan rasa manis. Kadang-kadang kita yang memperkenalkan, contohnya sedikit gula dalam bubur, biskut manis, kita bagi diorang cookies supaya diorang diam kan, minuman kotak sebab dia suka, yogurt-yogurt manis tu sebab nampak macam makanan baby. Kemudian lama-lama air kosong ni terasa hambar dan buah pun tidak lagi cukup manis. Diorang pun lidah diorang macam tak boleh sudah minum air kosong ataupun makan buah sebab terbiasa sudah dengan yang manis-manis ni. Dan yang menariknya, kesannya mungkin jauh lebih panjang daripada yang kita sangka. Jadi ada satu kajian besar yang diterbitkan dalam Sains melihat satu eksperimen semula jadi di United Kingdom ketika catuan gula selepas Perang Dunia Kedua dihentikan. Apabila catuan tamat, penggunaan gula hampir berganda. Puluhan tahun kemudian, mereka terdedah pada pengambilan gula lebih rendah sejak dalam kandungan hingga awal kanak-kanak didapati mempunyai risiko diabetes jenis 2 sekitar 35% lebih rendah dan hipertensi sekitar 20% lebih rendah. Permulaan penyakit juga berlaku beberapa tahun lebih lewat. Malah manfaat paling ketara mula kelihatan apabila sekatan gula berterusan selepas usia 6 bulan. Ketika kebanyakan bayi ni mula diperkenalkan kepada makanan pejal. Sebab itu 1,000 ataupun 1,000 hari pertama kehidupan sangat penting untuk anak-anak kecil ya. Bukan bermula ketika anak ni sudah pandai berjalan, tapi bermula sejak dalam kandungan lagi. Dan apabila bayi mula mengenal makanan, kita sebenarnya bukan sekadar mengisi perutnya, terutama ibu bapa lah ya. Kita sedang memperkenalkan rasa, membentuk kebiasaan dan mungkin menentukan apa yang dianggap normal oleh lidahnya untuk bertahun-tahun selepas itu. Jadi WHO menyarankan supaya gula tidak ditambah ke dalam makanan pelengkap bayi. Manakala makanan tinggi gula dan minuman manis bagi kanak-kanak kecil sebaiknya dielakkan. Tapi ini bukan bermaksud buah perlu dielakkan ya. Bukan juga bermaksud semua karbohidrat tu jahat. Jadi jangan ajar manis terlalu awal. Sebab diorang boleh terdedah pada ataupun mendapat penyakit obesiti, diabetes, tekanan darah tinggi. Bayi ni diorang ni tidak perlukan gula tambahan. Jadi elakkanlah minuman dan snack yang terlalu manis. Biasakan rasa asli sejak kecil lagi. Okey, jadi itulah yang menjadi masalah gula bebas dan juga gula tambahan yang kita sebenarnya tidak perlu ajarkan kepada anak ni terlalu awal. Dan dia juga bukan cerita untuk menyalahkan ibu bapa ya. Tidak juga kita salahkan ibu bapa 100% kan. Hari ini gula berada hampir di mana-mana. Kalau dalam biji ren sarapan ada, minuman kanak-kanak ada, biskut, dessert, pencuci mulut, sos pun memang ada. Tetap ada juga tu gula sikit kan. Seolah-olah mungkin kita rasa sesuai untuk bayi. Tapi sebab itulah tugasan ibu bapa ni bukan membesarkan anak yang langsung tidak kena manis. Cukuplah jangan jadikan manis tu sebagai rasa mereka ni perlu cari setiap kali makan. Okey, kadang-kadang hadiah kesihatan paling besar yang kita boleh berikan kepada seorang anak ni bukan vitamin yang mahal, bukan yang mahal-mahal tu, tapi kita biarkan lidah mereka ni belajar bahawa makanan tidak semestinya perlu manis untuk menjadi sedap. Inilah yang dikongsikan sendiri oleh Public Health Malaysia. 12.51 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Anne menerusi TikTok Tau FM dan juga untuk anda yang sudah hantarkan salam ucapan.

Nanti Anna akan bacakan lagi ucapan salam-salam anda. Lain terus lagu permintaan pada rakan pendengar kita juga, Medicine Rimba Cintaku, dalam Zon Janji Rock.

Ya, janji rock di TFM pilihan anda 1.23 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Masuk di jam yang ketiga menerusi zon janji rock kita. Terima kasih yang terus setia bersama-sama dan menerusi zon janji rock. 1.30 kita akan nantikan berita dari Sabah FM. Dan juga selepas itu kita ada lagi beran kuasa dua lagi. Dan dua petang nanti nantikan pula. Untuk temubual eksklusif petang ini, temubual khas berkaitan dengan Karnival Pendidikan Madani, Pejabat Pendidikan Daerah Tawau, yang mana tetamu N akan bawakan tetamu pemangku Timbalan Sektor Perancangan PPD Tawau, Dr. Muhammad Husin Musa, yang akan bercakap mengenai dengan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Tawau 2026. Tepat pukul 2 petang nanti, nantikan semestinya di Toy FM, sesen pilihan anda. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang sudah hantarkan salam-salam ucapan lagi menerusi WhatsApp to FM. Seketika nanti Anna akan bacakan. Lain terus lagu menerusi zon Janjurok Isabella daripada Search.

frekuensi pilihan anda. Awal 100.1.

Viver São Pai de Pá.

Ya, Janji Radio FM, pilihan anda lagu berada pada Mutiara dengan lagu yang Mutiara. 1.46 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih untuk rakan kita, Barmada. Katanya, Assalamualaikum, DJ. Waalaikumsalam. Salam Janji Radio, Bestie. Dan

0: semoga sehat-sehat selalu. Body Jen Happy Konti sampai jam 3 petang. Terima kasih. Imam Melati dari Taman Semara. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari, ucapan salam janji rock dan juga untuk semua pendengar Top FM, khas untuk semua sahabat-sahabat Top FM yang masih kenal dengan saya, Imam Latif Sepi. Salam ingatan selalu bagi JN, selamat bertugas dan semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih. Dan daripada ini namanya Amir Jaya. Assalamualaikum warga Tawa. Waalaikumsalam untuk penduduk Tawa, terutamanya kawasan penduduk warga Apas Balung dan juga IP yang kurang baik sudah berlaku dalam 3 hari ini. Bahaya kepada budak-budak sekolah kan, betul. Okey, sekian, terima kasih dari saya Tanasha Haji Bugaya, Apas Balung Tawa. Terima kasih DJ untuk DJ yang bertugas hari ini. Terima kasih. Baik, masanya untuk kita berhibur menerusi lagu Ibran Kuasa 2 kita bersama-sama dengan kumpulan Fahrenheit.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

frekuensi pilihan anda. Awau 100.1.

0: Ya, Syok Layan Toy FM, CSMP, lihan anda menerusi Syok Layan kita edisi 12 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami menerusi Toy FM, CSMP anda yang mendengarkan Toy FM secara tersalian menerusi RTM Klik dan juga di empat frekuensi utama kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Yang lain terus juga menerusi dalam pemanduan anda, hati-hati dalam perjalanan, yang berada di rumah terus santai layan Toy FM. Dan macam biasa tadi, dari awal lagi Anne sudah warakan mengenai kita ada temu bual khas tepat pukul 2 petang kita bawakan bersama-sama Anne di Konti ketika ini. Tetamu yang Anne bawakan iaitu Encik ataupun Dr. Muhammad Husin Musa, pemangku Timbalan Sektor Perancangan PPD Tawau, yang akan bercakap mengenai dengan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Tawau 2026. Selamat petang Tuan, sihat?
1: Selamat petang.
0: Alhamdulillah. Ini pertama kali bersama kami ya?
1: Ini kali atau kedua.
0: Kali kedua
1: sebelum
0: sudah.
1: Pernah juga.
0: Pernah juga. Baik, kita teruskanlah untuk kita punya temu bual khas petang ini yang berkaitan dengan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Tawau 2026. Jadi ada pendengar-pendengar kita ni yang mungkin tidak tahu kan apa sebenarnya Karnival Pendidikan Madani dan apa sebenarnya fokus utama juga dan matlamat yang ingin dicapailah melalui penganjuran Karnival Pendidikan Madani peringkat Daerah Tawau yang katanya Tuan berlangsung pada 15 Ogos ini ya kan?
1: Ya, betul-betul. Okey, terima kasih DJN ya. Terima kasih kepada RTM kerana menjemput kami untuk mewar-warkanlah, membugarkan Karnival Pendidikan Madani. Sebenarnya program ini ataupun Karnival ini adalah bersifat peringkat kebangsaan. Okay, dan setiap daerah di Sabah ini akan menganjurkan Karnival Pendidikan Madani. Okay, bermatlamat untuk menterjemahkan konsep Malaysia Madani ke dalam ekosistem pendidikan tempatan lah. Okay, fokusnya kepada murid-murid kita di mana kita dapat memupuk nilai-nilai kemampanan, kesejahteraan, daya cipta dan keyakinan dalam kalangan murid lah. Okay, jadi salah satu objektif utama penganjuran ini adalah sebagai platform untuk mengwar-warkan rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 serta merapatkan hubungan antara warga sekolah, ibu bapa dan masyarakat daerah Tawau.
0: Itu antara fokus utamanya lah dan juga matlamat ya tuan. Dan kalau juga mengenai dengan keistimewaan dan juga pengisian lah program tersebut kan, mesti ramai pendengar khususnya warga Tawau lah yang ingin tahu antara aktiviti yang menarik ataupun pengisian kelainan yang dibawakan dalam Karnival tahun ini yang tidak patut mereka lepaskan peluang untuk menyertainya tuan.
1: Okey, Karnival kali ini kita banyak program menarik lah ya. Dia memenuhi kehendak semua lapisan masyarakat dan umur lah ya. Okey, antara aktiviti utama kita nanti kita ada banyak pameran melibatkan inovasi dan teknologi murid lah. Dia menonjolkan kebitaraan murid lah di daerah Tawau lah. Jadi salah satu tarikannya kepada masyarakat di Tawau. Kemudian ada pertandingan mewarna dan doodle lah untuk murid. Kemudian kita ada town hall rancangan pendidikan Malaysia. Kita war-warkan apa tu rancangan pendidikan Malaysia kepada masyarakat, kepada hadirin yang hadir nanti. Dan kita ada pameran sektor-sektor yang ada di pejabat pendidikan daerah Tawau lah. Ya, di samping itu kita ada libatkan agensi luar sama-sama. Kita punya stakeholder dan rakan strategik lah yang sama-sama membantu pendidikan di daerah Tawau seperti IPG, PDRM, klinik kesihatan, hospital, PTPTN. Kemudian agensi swasta lain kita jemput juga seperti Bank Rakyat, OUM, Universal Motor, Celcom Digi dan banyak lagi lah. Ya, ini harap masyarakat di Tawau tidak lepaskan peluang
0: lah. Betul. Ya. Itu antara aktiviti-aktiviti yang menarik lah ya kan tuan yang akan diadakan pada 15 Ogos ini. Jadi kalau konsep pula, bagaimanakah konsep dan nilai-nilai Malaysia Madani ini diterapkan secara praktikal dalam program sebegini untuk turut serta juga aktiviti murid lah sepanjang Karnival ini berlangsung.
1: Okey, penerapan nilai Malaysia Madani ini kita lihat nantilah secara praktikal ya, di mana semua murid, guru dan PIBG akan sama-sama terlibat secara langsung, okey, dalam semua aktiviti yang dilaksanakan. Kemudian banyak aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada penerapan nilai-nilai murni, kemudian berfokus kepada rancangan pendidikan Malaysia lah. Contoh sekarang ni RPM, singkatannya tu RPM tu, dia banyak tumpukan kepada STEM dan inovasi lah. Okay. Nah, itulah Madani lah sekarang ni rancangan pendidikan Malaysia. Okay.
0: Kalau bagaimanakah juga karnival ini tuan, dibuka khas untuk warga, bukan warga sekolah saja, ataupun adakah ibu bapa, komuniti awam ataupun serta pihak swasta di daerah Tawau turut dijemput juga hadir untuk menjayakan karnival tersebut?
1: Ya, kita jemput kepada semua masyarakat di daerah Tawau dan daerah-daerah sekeliling dan seluruh negeri Sabah lah. Kemudian kita ada jemput juga melibatkan PIBG, kemudian itu Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Kemudian PIBKS, Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta. Kita jemput secara surat rasmi. Okay. Dan agensi-agensi kerajaan dan sektor korporat juga kita alu-alukan lah bersama-sama untuk memeriahkan lah karnival ini. Bukan kita selalu tidak, kita tidak selalu buat kan, mungkin betul, setahun sekali.
0: Betul-betul kan? Okay. Setahun sekali lah kan tuan diadakan. Dan banyak juga aktiviti menarik yang seperti tuan sebutkan tadi kan. Dan apakah impak jangka panjang yang diharapkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tawau ke atas pembangunan sasia dan juga akademik murid-murid ni, hasil daripada penganjuran program ini tuan?
1: Okey, secara tidak langsung apabila karnival pendidikan Malaysia ni kita adakan dan kita mengwar-warkan rancangan pendidikan Malaysia, salah satunya ialah untuk kita membuat pembentukan karama insania. Okey, maksudnya dia murid-murid ni dia ada kemahiran insania lah. Okey. Dia, kita fokus kepada kemenjadian murid lah, yang berilmu, berakhlak mulia, berdaya saing. Jadi murid-murid apabila dia terlibat dalam karnival ini, dia secara tidak langsung dapat membina keyakinan diri, mengasah kemahiran kepimpinan dan meningkatkan kemahiran berkomunikasi lah. Saya rasa PPD Tau itu salah satu langkah strategik melahirkan generasi muda lah yang bersedia menghadapi cabaran masa hadapan.
0: Betul. Jadi sebagai penutup lah tuan, boleh kongsikan juga maklumat lanjut dari segi mungkin lokasi, ada ingin tahu kan lokasi di mana, masa dan juga jemputan khas lah buat seluruh warga Tawau, bukan saja mungkin warga Tawau tapi kawasan sekitarnya. Mungkin ada yang nanti turun dari Kunak kan, Lah Datu, Sempurna kan, untuk sama-sama memeriahkan lagi karnival tersebut ni tuan.
1: Okey. Saya mewakili Pejabat Pendidikan Daerah Tawau menjemput seluruh warga lah, ya, dari semua daerah, terutamanya warga Tawau, ibu bapa, murid-murid, anak-anak dan orang ramai untuk hadir memeriahkan karnival pendidikan Madani peringkat daerah Tawau pada hari Sabtu ini, 15 Ogos 2026, bermula 8 pagi hingga 5 petang.
0: 8 pagi hingga 5 petang.
1: Jadi ada banyak hadiah menarik, kecabutan bertuah, aktiviti mesra keluarga. Datanglah beramai-ramai dengan keluarga ya, mengisi kita mengisi masa lapang pada hujung minggu lah.
0: Jadi hujung minggu ni pun memang masa yang sesuai lah kan tuan. Jadi boleh ajak anak-anak, ada banyak pertandingan juga. Jadi boleh datanglah. Jangan lupa untuk warga Tawau sama-sama menjayakan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Tawau 2026. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada wakil iaitu pemangku timbalan sektor perancangan PPD Tawau, Dr. Muhammad Husin Musa, yang telah pun bersama-sama untuk temu bual khas mengenai dengan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Tawau. Jadi jangan lupa untuk warga Tawau layakkan tuan, sama-sama betul
1: sila hadir ya,
0: untuk menjayakan Karnival Pendidikan Madani peringkat daerah Tawau 2026 pada 15 Ogos ini, dari 8 pagi hingga 5 petang.
1: Betul.
0: Jadi bawalah anak-anak, keluarga, rakan-rakan untuk sama-sama juga menjayakan dan menyertai pelbagai aktiviti pengisian menarik yang telah pun disediakan. Sekali lagi terima kasih kepada pihak PPD Tawau atas kesudian bersama Tuan FM.
1: Terima kasih juga ya,
0: bersama-sama RPM untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi ya tuan.
1: Okey, insyaAllah.
0: Terima kasih.
2: Tawau FM

0: frekuensi pilihan anda. Awau 100.1.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.
2: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8.30 minit malam eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, lagu korang bersama dengan kumpulan X-Ray dengan lagunya Mekar di Jiwa. 2.22 minit petang waktu ini masuk di jam yang terakhir menerusi Janji Rock kita. Cuba kasih yang terus setia bersama-sama M menerusi Zon Janji Rock. Kalau tadi kita ada temu bual khas yang kita bawakan di Kuantito FM, iaitu bercakap dengan Carnival Pendidikan Madani 2026 yang akan diadakan pada 15 Ogos ini, hari Sabtu ini, bermula 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di perkarangan Wisma Persekutuan Tawau. Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang menarik akan diadakan, antaranya pertandingan mewarna kategori prasekolah dan sekolah rendah, pertandingan melukis doodle kategori sekolah menengah, but-but pameran dari badan-badan kerajaan dan korporat, dan bicara ilmu rancangan pendidikan Malaysia 2026 ya. Okey, jadi jangan lupa untuk anda datang pada hari Sabtu ini 15 Ogos 2026. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang sudah hantarkan lagi salam ucapan menerusi WhatsApp Tu FM di 019-490-3838 daripada Ahmad Zuhdi dari Terengganu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam, terima kasih. Dan di Facebook kita tengok lagi kiriman salam-salam ucapan daripada rakan-rakan kita. Antaranya ucapan daripada siapa lagi ni kita belum bacakan. Kita tengok dulu balik daripada kita ada James Pangiran. Selamat tengah hari DJN. Selamat tengah hari. Selamat petang untuk James Pangiran juga. Terima kasih. Lagi Nora Syikin. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Salam Syok Layan, Janjirok, Ardin, Latif, Rio, Raima, Rugaya, rakan-rakan Facebooknya, semua rakan-rakan Facebook di mana juga anda berada, selamat tengah hari. Okey DJN, terima kasih. Kat Rugaya, Amerika, Assalamualaikum DJN, Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, semoga baik-baik sahaja. Salam untuk Ibra, Mat Akib, James, Nora, Latif, Johor, Marsa, Saleh, Buluntung, James, Iga, Bunda Tantari, Masmira. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Terima kasih Ibra, Mat Akib. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk DJN. Lagu pelahiran Mei, terima kasih. Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor katanya. Terima kasih Makan Elitos, you are the best. Pun terima kasih juga. Okey, antara salam-salam ucapan daripada rakan-rakan kita di Facebook rasmi Tau FM, CSM pilihan anda. Baik, kita lain terus lagu-lagu brand Zon Janjiro kita yang terakhir untuk hari ini. Seketika nanti 2.30 kita lagi teruskan hiburan menerusi Zon Penisok Layan di Tau FM, CSM pilihan anda. Handy Black, Ayah dalam lagu.

atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghantar.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan Anda.
1: Syalah yang ditawarkan pilihan anda edisi Rabu 12 Ogos 2026. Terima kasih untuk Mat Miki yang sudah hantarkan salam ucapan petang ini. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Mat Miki dari Taman Semara. Selamat short layan buat semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua berada di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Buat DJ, selamat berkonti. Terima kasih. Daripada Umar katanya, Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Oh, baru bersama kami ya. Assalamualaikum DJN, selamat petang. Semoga DJN sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan, dan selamat bertugas. Amin. Terima kasih. Itu antara salam-salam ucapan daripada rakan kita di 0194903838. Lain lagi menerusi short line yang kita lagu bersama dengan Hel Husaini dan juga Cakrahan, Terlanjur Cinta.

0: jadilah sebahagian daripada kami dengan syok layan dengan berikan di slot ini. Hubungi 0897-7397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Terus hasilkan produk yang terbaik dengan kami yang mewar-warkannya pada pendengar kami.
1: Whatever you do, you listen to
2: Tawa
3: Semarangkan
4: Semangat Patriotisme.
3: Kibar Jalur Gemilang. Hiasi kenderaan, rumah dan pejabat dengan kibaran Jalur Gemilang sebagai lambang kebanggaan terhadap negara. Namun, pastikan anda lihat tata cara memasang bendera terlebih dahulu agar tidak tersalah gantung.

Ya, lagu Bram bersama dengan Fazian Latif dengan lagu yang lebih kau cinta. 2.46 minit petang waktu ini. Hari ini 12 Ogos 2026 yang mana dijangka menjadi hari yang luar biasa sibuknya bagi pemerhati langit dengan beberapa fenomena cakrawala utama ya yang berlaku dalam tempoh kira-kira 24 jam. Antara fenomena yang dinantikan ialah gerhana matahari penuh merentasi beberapa kawasan di hemisfera utara, disusuli hujan meteor Perseid akan mencapai kemuncak tahunannya dan 6 planet akan muncul serentak di langit.

7 saat pada hari ini. Bagaimanapun, tiada bukti saintifik yang menyokong dakwaan tersebut ya. Dan kabar angin itu tersebar selepas timbul dakwaan kebocoran dokumen rahsia pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas kebangsaan Amerika Syarikat NASA yang digelar Projek Anchor pada November 2024. Sepanjang 8 bulan pertama 2026, beberapa catatan dalam talian mendakwa kehilangan graviti itu akan menyebabkan puluhan juta kematian di seluruh dunia, dan NASA telah membuat persiapan khas untuk menghadapinya. Begitulah bagaimanapun dakwaan mengenai Projek Anchor dan kehilangan graviti itu adalah palsu. Benda itu adalah palsu saja. Jadi NASA mengesahkan hanya gerhana matahari penuh akan berlaku pada tarikh tersebut. Hari inilah 12 Ogos ya. Namun fenomena tersebut tidak menyebabkan bumi ini kehilangan graviti. Tidaklah sampai macam tu. Jadi NASA menjelaskan keadaan sedemikian berlaku apabila keseluruhan sistem bumi termasuk teras, mantel, kerak bumi, lautan, air, daratan dan atmosfera kehilangan jisim. Ini satu benda yang menarik lah. Okey, 12 Ogos hari ini detik bumi kita ni hilang hilang graviti 7 saat. Okey, itu yang dikongsikan lah. Yang mana juga hari ini 12 Ogos 2026. Dan juga untuk anda yang tengah bekerja, selamat bekerja dalam perjalanan. Hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Okey, di ujung-ujung sudah short line kita. Kalau ada lagi ingin hantarkan salam ucapan, berbaki 11 minit lagi and masih lagi bersama anda untuk short line kita. Lagu dulu bersama dengan Bruno Mars, Risk It All. Short line.

0: kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tower FM, show menikmatinya.
1: Ya, nampaknya pertemuan kita menerusi Syok Layan pun sampai di sini saja. Edisi Rabu 12 Ogos 2026. Terima kasih yang sudah hantarkan salam ucapan anda. Yang hantarkan salam-salam di WhatsApp Tua FM dan juga Facebook Tua FM. Dan sudah masuk in punya live tadi TikTok. Terima kasih juga untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi menerusi segmen yang lain pula di hari yang lain. Dan saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Selepas ini nantikan berita dari Tawa FM pula. Selepas itu anda akan bersama dengan rakan setugas, rakan penyampai yang lain untuk ritma petang 3 hingga 7 malam. Saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Bye.

Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Yang bermaksud, jika bernasib baik akan selamat, jika bernasib malang binasalah. Nasib Tan dan rakan-rakannya yang sesat di hujan ibarat untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: setiap hari 3 petang hingga 7 malam. Hiburan Maxima. Stesen pilihan anda.
1: Ya, Rima Petang, Tau FM, Stesen, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang dan juga salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM, Stesen, pilihan anda. Dari manapun anda mendengarkan kami, juga bersiaran bersama-sama dengan kami dan bersua kembali kita di ruang udara. Dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026, bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijriah, ya. Dan terima kasih juga buat rakan saya Anne yang telah pun menemani anda menerusi syok layan pada pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang tadi. Dan kini giliran pemilik suara ini pula akan berteman selama 4 jam, ya, bersama-sama dengan anda menerusi Ritma Petang hingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja pada ketika ini. Yang bekerja juga, selamat bekerja untuk anda. Dan ada juga rakan-rakan yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk petang ini. Mungkin ada juga yang tengah berniaga lah, kan? Berniaga sambil-sambil mendengarkan Tawa FM pada ketika ini. Terima kasih Opa ucapkan kerana memilih Tawa FM sebagai peneman anda di petang Rabu ini. Dan untuk rakan-rakan, ya, memanglah sekarang ni orang kata cuaca panas disertai dengan jerebu, kan? Jadi langkah utama buat rakan-rakan kita untuk mengurangkan, ya, pendedahan kepada udara luar dan juga memantau bacaan IPU, antara tips-tips yang Wafa boleh kongsikan, anda perlu kurangkan lah aktiviti luar ketika, terutama ketika jerebu ni yang mungkin kelihatan tebal ataupun bacaan IPU meningkat, ya. Kalau boleh, kalau keluar, kalau memang terpaksa juga keluar, kan, ke rumah, keluar dari rumah, kan, kena ada aktiviti atau apa-apa pun, kan, bolehlah pakai pelitup muka yang sesuai, ya, jika anda perlu berada di luar untuk tempoh yang lama. Ataupun anda boleh tutup tingkap dan juga pintu jika udara luar tu rasa macam tebal betul lah, kan, jerebu tu, kan. Jika anda menggunakan penghawa dingin, gunakan mod recirculation, ya. Dan pastinya banyakkan minum air ketika jerebu ini untuk mengelakkan dehidrasi dalam cuaca panas, ya. Kalau boleh, elakkan jugalah aktiviti fizikal berat di luar, contohnya macam berlari ke, bersukan atau kerja-kerja yang memerlukan tenaga yang tinggi, ya. Dan golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan perlu lebih berhati-hati dan mengehatkan pendedahan, ya. Tidak boleh pantau IPU setiap jam melalui portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Dan memang JAS juga ni, Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS, memang menyarankan orang ramai untuk menyimak bacaan IPU terkini serta mengikuti nasihat kesihatan semasa jerebu. Jadi kalau rasa-rasa macam sesak nafas ataupun sakit dada ataupun batuk yang macam teruk, kan, pening-pening yang ketara tu, kan, pergilah dapatkan pemeriksaan perubatan, okay? Jadi jangan bergantung pada keadaan langit semata-mata. Jerebu boleh kelihatan ringan tapi kualiti udara yang kita hirup tu tetap kurang baik, ya. Jadi simak bacaan rasmi sebelum merancang aktiviti luar di pada ketika jerebu ini, okey? Boleh di rumah sialah, kan? Jadi semoga bermanfaatlah untuk kita semua dan semoga dihindari kita dari benda-benda yang tidak baik, insyaAllah, okey? Dan terima kasih kerana memilih TFM sebagai peneman anda di petang Rabu ini. Dan waktu sekarang sudah pun 3.21 minit petang. Seperti biasa, untuk 2 jam yang pertama, kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan untuk seleksi yang pertama, okay, kita ada gandingan lagu daripada Zaki Yamani dengan lagunya Lekas. Ataupun anda boleh pilih lagu daripada Kakak Azraf, Berubah. Kita aktifkan talian 089-778-2243. Dan ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Waalaikumsalam. Kak Rahimah ke tu?
2: Iya.
1: Kak Rahimah, apa khabar Kak Rahimah?
2: Salisma lagi ni.
1: Induk bahas Salisma pula. Semoga cepat sembuh Kak Rahimah, ya.
2: Iya.
1: Okey Kak Rahimah, pilihan seleksinya pada satu Kak Rahimah.
2: Yang pertama tu.
1: Yang pertama. Baik, terima kasih Kak Rahimah. Semoga terhibur. Bye. Itu dia bersama Kak Rahimah kita, ya. Bagi kita berhibur dengan lagu pilihan seleksi kita yang pertama dari Ruaimah Saleh. Ini dia Zaki Yamani, Lekas. Terus bersama kami di Seleksi Ritma Petang.
3: Macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, seleksi di Ritma Petang Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Waktu sekarang sudah pun 3.26 minit petang dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia di empat frekuensi utama kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Baik, seperti biasa juga menerusi seleksi di Ritma Petang. Bulan ni bulan kemerdekaan kan. Jadi sudahkah anda mengibarkan jalur gemilang di kenderaan anda, di premises perniagaan anda atau di rumahkah? Sudahkah anda mengibarkan jalur gemilang? Kalau sudah, memang terbaik. Okey, kalau belum tu, cubalah untuk kibarkanlah jalur gemilang kita untuk kita memupuk ya semangat patriotik di jiwa kita. Okey, jadi untuk bulan kemerdekaan ini, untuk seleksi yang seterusnya, kita ada lagu-lagu patriotik. Anda boleh pilih lagu daripada Fahimi, Saisi Ultimate dan juga Zizi Kirana dengan lagu Anak Malaysia. Ataupun anda boleh pilih lagu daripada Aina Abdul Untukmu Malaysia di talian 089-778-243. Bersama dengan pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
4: Aha, assalamualaikum dan selamat petang.
3: Aha, waalaikumsalam Kak Jum Maria Aming. Apa khabar Kak Jum? Sihat ke tu?
4: InsyaAllah, amin. Sihat.
3: Amin, amin, sihat. Ya, okey Kak Jum, pilihan seleksinya mana satu Kak Jum?
4: Okey, baik-baik. Petang ni lebih pilih lagu daripada Aku Anak Malaysia.
3: Anak Malaysia. Baik, terima kasih Kak Jum. Semoga terhibur. Okay, bye.
4: Layan terus. Okey, bye.
3: Bye. Baik, kita terhibur dengan lagu daripada Fahimi Saisi Ultimate dan juga Zizi Kirana. Ini dia Anak Malaysia, pilihan rakan kita, iaitu Jum Maria Amin. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang.
5: Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

Baik, saudara, sebagai makluman, kita bersama telah masuknya waktu solat Fardu Asar bagi Zon 3 meliputi Lahdatu, Sila Bukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tunggu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.30 minit petang. Dan bagi Zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, masuknya waktu solat Fardu Asar adalah pada pukul 3.34 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tawau FM. Kita akan kembali untuk seleksi di ritma petang selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar saja lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.24 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tawaw FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian daripada keelokan seorang mukmin ialah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Pengajaran hadis, seseorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara perkara yang tidak berguna ialah bercakap kosong, berhiburan yang melalaikan, duduk-duduk di jalan, bertandang ke rumah orang tanpa niat ziarah atau tanpa ada kepentingan, suka mengambil tahu perkara yang tiada kaitan dengan dirinya, atau apa yang dikatakan dalam pepatah Melayu, menjaga tepi kain orang. Anjuran ini menyerlahkan suatu ajaran Islam yang amat baik dan boleh menyumbang ke arah pembangunan umat. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena mengena dengan dirinya, niscaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan serta menghasilkan produktiviti yang berkualiti.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Hello, siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
4: Ya, kembali sebelum menerusi seleksi di Ritma Petang. Menanti 4 petang.

0: Info Sukan hari ini.
1: Assalamualaikum dan salam sukan. Info Sukan kembali lagi edisi hari ini Rabu 12 Ogos 2026. Dan kita mulakan dahulu berita sukan bola dalam negara. Skuad Harimau Malaya amat memerlukan suara keramat daripada penyokong atau pemain ke-12 bagi menghadapi aksi gentir berdepan juara bertahan Vietnam pada separuh akhir pertama Ahad ini. Meskipun berlaku peningkatan bagi harga tiket, penyokong diharap dapat memenuhi Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur ketika skuad negara menggalas misi besar untuk meraih bekalan selesa sebelum menghadapi aksi timbal balik di gelanggang lawan pada 19 Ogos ini. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM, Datuk Nur Azman Rahman menjelaskan pihaknya amat berpuas hati dengan kehadiran penyokong dalam dua aksi Harimau Malaya di tempat sendiri berdepan Laos dan Filipina sebelum ini. FEM kembali dalam kenyataan memaklumkan penetapan harga tiket perlawanan separuh akhir pertama itu dibuat segala selepas memberi kira beberapa faktor termasuk kos penganjuran, operasi dan keselamatan pengurusan venue serta keperluan teknikal pertandingan. Bandar induk itu berkata pada masa yang sama pihaknya sentiasa mengambil kira kemampuan dan kepentingan penyokong yang turut menjadi aspek penting dalam perjalanan pasukan kebangsaan. Mengulas mengenai prestasi Harimau Malaya dalam Piala ASEAN 2026, Nur Azman menjelaskan pihaknya amat berbangga dengan pencapaian skuad kendalian Tan Cheng Ho apabila mara ke separuh akhir walaupun berdepan persiapan singkat dan dibarisi ramai pemain muda atau kurang berpengalaman. Kita beralih ke berita badminton pula. Persatuan Badminton Malaysia BAM bakal melakukan rombakan barisan kejurulatihan selepas sukan Asia Aichi Nagoya termasuk mencari pengganti Nova Widianto yang kembali ke Indonesia. Pengerusi Jawatan Kuasa Prestasi BAM, Datuk Sri Lee Chong Wei berkata proses berkenaan tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa kerana pihaknya mahu meneliti keseluruhan struktur kejurulatihan terlebih dahulu bersama Jawatan Kuasa dan dua pengarah kejurulatihan Rexy Mainaki serta Kenneth Jonasson. Chong Wei berkata rombakan itu bukan semata-mata disebabkan pemergian Nova. Sebaliknya, BAM akan menilai keperluan keseluruhan struktur kejurulatihan termasuk kedudukan jurulatih dan penolong jurulatih. Katanya buat sementara waktu, Rexy akan membantu bahagian beregu campuran bersama Nova kembali ke Indonesia selepas Nova kembali ke Indonesia manakala BAM sedang mencari calon sesuai untuk mengisi kekosongan berkenaan. Berita sukan seterusnya. Jawatan Kuasa Road to Goal RTG sentiasa terbuka menerima semula Dato' Azizul Hasni Awang ke dalam program berkenaan. Namun jago berbasikal kaltrek negara itu perlu terlebih dahulu memenuhi syarat dan kriteria ditetapkan. Penyelaras RTG Dato' Stuart Ramalingam berkata proses kemasukan atau penyikiran atlet daripada program berkenaan mempunyai fasa, struktur dan kriteria tertentu yang perlu dipatuhi sebelum sebarang keputusan dibuat. Katanya penelitian berhubung kedudukan atlet akan dilakukan selepas sukan Asia Aichi Nagoya yang dijadual berakhir pada awal Oktober ini sebelum perbincangan mengenai kemungkinan Azizul Hasni kembali menyertai RTG dibuat. Pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 berusia 38 tahun itu mencuri tumpuan apabila menamatkan penantian 16 tahun untuk bergelar juara Sukan Commonwealth di Glasgow 2026 selepas memenangi pingat emas secara acara Kairin awal bulan ini. Sebagai rekod, Azizul Hasni pernah berada dalam program RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Paris 2024 namun memutuskan untuk meneruskan kerjaya sebagai pelumba profesional tahun lalu. Mula sama pada ada tempoh menunggu sehingga selepas Sukan Asia itu terlalu lama buat Azizul Hasni terutama dengan perlumbaan yang menawarkan kutipan mata kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 dijadual berlangsung pada Kejohanan Dunia di Shanghai, China dari 14 hingga 18 Oktober ini. Stewart berkata tempoh berkenaan tidak terlalu lama. Akhir sekali berita luar negara. Pengendali baharu Manchester City Enzo Maresca memberi bayangan Erling Haaland tidak akan dilantik sebagai kapten baharu kelab itu kerana penyerang Norway berkenaan terlalu kerap menjaringkan gol. Haaland antara pemain pertama menghubungi Maresca selepas bekas pengendali Chelsea itu disahkan sebagai pengganti Pep Guardiola. Haaland yang akan kembali menjalani latihan pramusim esok kini berada dalam barisan kepimpinan City selepas 4 musim luar biasa di Etihad. Namun selepas menjaringkan 162 gol untuk kelab itu dalam tempoh berkenaan, dia dijangka tidak mengambil alih lilitan kapten daripada Bernardo Silva. Ruben Dias dijangka menerima lilitan kapten dan sistem Maresca itu berkemungkinan dapat dilihat ketika City menjalani jelajah 3 perlawanan di Asia. Bekas pengendali Chelsea itu pernah menjadi salah seorang pembantu Guardiola ketika City meraih treble pada musim 2022-2023. Bagaimanapun, hanya segelintir pemain daripada skuad ketika itu yang masih berada di kelab selepas transformasi pantas dilakukan Guardiola sebelum ini. Namun pemain yang kekal gembira melihat Faris Maresca kembali. Demikian berita sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang dalam Ritma Petang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Info sukan hari ini.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Hai, saya Rosyamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Seleksi di Tower FM.
1: Ya, kembali sebelum menerusi seleksi di Ritma Petang Tower FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4:45 minit petang, lebih kurang 15 minit lagi kita akan ikuti utama 5 petang. Berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur sebentar lagi. Dan pastinya 2 jam yang terakhir kita akan bersama-sama berhibur dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang sebentar lagi ya. Dan kita menunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Anda boleh pilih lagu daripada Dahlia Farhana, Langit Yang Sama, ataupun lagu daripada Nadif Basalma, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Menerusi 0897782 bersama dan memanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang lagi, DJ Wapa.
1: Selamat petang lagi, Kak Rahima. Okey, Kak Rahima, pilihan seleksinya yang mana satu?
2: Yang kedua tu.
1: Yang kedua. Baik, terima kasih Kak Rahima. Semoga terhibur. Bye-bye. Ah, itu dia kia pilihan rakan kita Rahima Saleh. Ini dia bersama-sama dengan Nadif Basalma, Aziz Harun dan juga Aisyah Redno. Kita berhibur dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan Nadif Basalma Aziz Harun dan juga Aisyah Redno dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan kita teruskan lagi dengan lagu seleksi yang terakhir untuk petang ini. Anda boleh pilih lagu daripada ST12 Putih-Putih Melati ataupun lagu daripada Melly Goslo Ku Bahagia di talian 089-77-8243 bersama dengan pemanggil kita yang terakhir untuk petang ini. Hello, selamat petang.
1: Petang juga.
0: Ah, Kak Anis, akhirnya ada juga suara Kak Anis kita. Apa khabar Kak Anis?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey Kak Anis, pilihan seleksi yang terakhir untuk petang ni Kak Anis, silakan.
1: Insya-Allah aku bahagia.
0: Aku bahagia. Amin, amin, amin. Semoga kita sentiasa bahagia ya.
1: Amin. Rabbal alamin.
0: Amin. Okey Kak Anis, terima kasih.
1: Sama-sama. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye, hiburan bersama-sama dengan Melly Goslo ini dia Aku Bahagia dan menanti 5 petang. Kita akan ikut berita utama 5 petang. Berita akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilihan

0: Ya, itu dah hiburan bersama-sama dengan Exist di Rantai di Gelanggi Rindu sebagai pembuka Zon Retro di Dunia Petang kita untuk edisi hari ini 12 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.22 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar setia Tau FM dari manapun anda mendengarkan kami dan bersiaran bersama-sama dengan kami. Kita sedang memasuki Zon Retro ya, bersama dengan saya Wafa di jam yang ketiga ini untuk segmen Ritma Petang. Dan seperti biasa, kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro tempatan dan juga antarabangsa yang pernah menjadi kegilaan suatu ketika dahulu dan masih lagi diminati sehingga kini. Lagu-lagu 60-an, lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an dan juga di awal 2000-an akan menghiasi anda untuk 2 jam yang terakhir ini. Mungkin ada yang dalam dalam pemanduan kan, balik ke rumah, baru balik dari kerja, mungkin ada yang tengah menghadap jam ya. Jadi kami akan sentiasa menemani anda dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang. Jadi terus hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah Afa akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda di petang ini. Yang tengah minum petang juga, selamat minum petang untuk anda tengah minum petang apa tu, boleh kongsikan bersama dengan Wafa menerusi WhatsApp. Dan sebelum kita berhibur lagi dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang, di samping berkongsian info-informasi semasa kepada anda, kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mrs. Tobi untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Man. Ha. Macik-macik ni kan kuat betul membawang. Kalau ada majlis kenduri kan ni, macik-macik jiran-jiranku tu, kuat betul membawang.
3: Ah, biasalah kan ada bawang depan mata. Jadi kuat membawang lah. Lain kali buang bawang tu.
2: Yalah, kan orang nak takut kan. Dosa-dosa orang tu kan.
3: Biasa akhir zaman kan.
2: Woi, jangan start sudah.
3: Stop sudah.
2: Macam mana mau menghapuskan dosa membawang ni ya?
3: Ah, hapuskan?
2: Mr. B. Tak dapat saya asman jawab soalan saya ni.
3: Macam luar jangkau bah soalan.
2: Jadi kita tanya pada yang tahu ya.
3: Betul.
4: Okay, Mr. B. Ya, kalau istilah biasanya mengumpat bah kan?
2: Iyalah,
4: mengumpat. Bila ditukar istilah kepada membawang ni, dia rasa macam perkara tu bukan dosa bah. Kan dia macam best bah.
2: Membawang kan dia macam...
4: macam
2: ya, perkara
4: yang biasa macam cakap biasa lah tu kan. Maksudnya dia sudah perkara apa rutin bah, macam buat kita bila kenduri kan, sambil potong bawah di bawah dia membawang di mulut
2: dia membawang
4: kan. Jadi sebenarnya membawang ni ataupun mengumpat ni salah satu dosa yang sangat bilang orang perlu dielakkan oleh masyarakat kita pada hari ini. Ya, dia bukan sejak makcik-makcik sebenarnya.
2: Betul.
4: Makcik-pacik pun ada jak bawang-bawangnya.
2: Itulah, jangan ingat orang di dapur je ya membawang.
4: Ya. Jadi sebab Tuhan peringatkan kita dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat ada Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, adakah kamu suka untuk kamu makan daging saudara kamu sendiri? Perumpamaan tu sangatlah bilang orang begitu beratlah bagi kita kan.
2: Betul.
4: Sebab membawang ni istilah kita makan daging kawan kita sendiri bah.
2: Iyalah.
4: Kan? Jadi kalau boleh dielakkan. Jadi kalau kembali kepada persoalan tu, macam mana menghapuskan dosa membawang ni, kena minta maaf dengan orang tu.
3: Oh,
4: sebab ini dosa di antara kita dengan manusia, kan? Manusia dengan manusia. Kalau dosa kita dengan Allah, kita taubat, minta doa, insyaAllah Allah tu Maha Pengampun. Kan? Tapi dosa dengan manusia ni, jadi perlu untuk kita cari dia, minta maaf kalau dia masih hidup, alhamdulillah kan. Tapi kalau dia sudah mati ataupun tak jumpa sudah dia, itulah yang kita takutkan nanti bila mana kita terpaksa merangkak di padang mahsyar mencari siapa orang yang pernah kita umpat. Jadi berat sebenarnya. Jadi harap makcik tu dengarlah hari ini.
3: Atau masih lagi membawang kan.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: Tawau.
1: Ya, Malaysia Tanah Airku, Tau FM, stesen pilihan anda. Baik, ingin dikongsikan kepada anda yang mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang kurang tahu tentang perkara ini. Di manakah tarikh kemerdekaan Tanah Melayu mula diumumkan? Jadi tarikh kemerdekaan Tanah Melayu mula diumumkan adalah di Padang Bandar Hilir Melaka pada 20 Februari 1956. Jadi rombongan kemerdekaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman telah berlepas ke London pada 1 Januari 1956 untuk berunding bersama-sama dengan pihak British, dan seterusnya rundingan tersebut membuahkan hasil apabila perjanjian kemerdekaan Tanah Melayu ditandatangani pada 8 Februari 1956 dan sekembalinya mereka ke tanah air pada 20 Februari 1956, Tunku tidak terus pulang ke Kuala Lumpur. Sebaliknya, beliau memilih Padang Bandar Hilir Melaka untuk mengumumkan berita gembira tersebut kepada rakyat. Jadi untuk mungkin anak-anak, adik-adik kita, kalau ada soalan berkaitan dengan di manakah tarikh kemerdekaan Tanah Melayu mula diumumkan, tempatnya adalah di Padang Bandar Hilir Melaka pada 20 Februari 1956. Okey? Dan untuk tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 untuk tahun ini, 2026, ialah Malaysia Merdeka, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan cinta akan negara. Jadikan kibaran bendera sebagai tanda semangat patriotisme, perpaduan dan juga penghargaan terhadap keamanan serta kemakmuran Malaysia. Jadi kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Ya, hiburan bersama-sama dengan Misha Omar dengan lagunya iaitu Semoga Abadi membawa kita ke waktu 5.49 minit petang pada ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Kita ada rakan kita Hassan dari Indra Sabah dengan ucapan Assalamualaikum. Hai DJ Wafa, Waalaikumsalam. Hai Hassan, anda kata nak tunjukkan ucapan salam ritma petang dan juga salam ukhwafila di ruang buat seluruh ahli keluarga Hassan tak kira di mana saja berada yang sedang layan siaran radio pada petang ni. DJ-DJ juga my friends, rakan setia Etawa FM, pilihan all the best katanya. Dan terima kasih DJ Wafa, pulang nanti hati-hati memandu. Terima kasih rakan kita Hassan dari Indra Sabah. Baik, kita ada juga rakan kita Aman Han. Salam Malaysia Madani buat DJ Wafa Love. Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti katanya. Waalaikumsalam. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Dan ada pantun di petang yang panas ini Jalan-jalan ke Bandar Tawau. Macam lain dah jalan-jalan. Jalan-jalan ke Bandar Tawau. Gerimis malam terasa sejuk. Berpesan-pesan di antara kita, jangan dilencong, lurus telunjuk. Buat DJ, jaga diri, hiasi peribadi, ingat pesan, jangan nakal-nakal. Gitu pula kan. Salam rindu. Okey DJ Wafa, terima kasih. Terima kasih rakan kita Aman Han. Itu ucapan daripada Aman Han . Kita ada juga rakan kita dari Bone Sulawesi Selatan Indonesia, iaitu Jadil Sejaidil, dengan ucapan Assalamualaikum DJ Wafa, tui-tui gitu. Salam seluas kasih, setinggi sayang buat Kak Nadira Kuzaira, ada yang Azmiza, Ardi Disandakan, Kak Rahimah Saleh, juga rakan Facebook, rakan WhatsApp serta seluruh pendengar Tau FM. Dengan ucapan katanya selamat menyambut bulan kebangsaan. Ada pantun juga ya, berkicau-kicau si burung helang, anak ayam merayap sia-sia, bersatu kita kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kehormatan negara Malaysia. Gitu, terima kasih rakan kita Jadil. Dan untuk Wafa, Tata, Titi, Tutu, jangan lupa minum petang. Bye-bye. Terima kasih rakan kita dari Bone Sulawesi Selatan Indonesia, Jadil Sujaidil. Okay? Baik, tadi juga Aiman dari Taman Ria 6. Salam kat DJ, selamat tugas. Dan juga saya dari Aiman dari Taman Ria 6 ingin mengucapkan selamat petang. Dan juga selamat memandu bagi yang memandu dan wajib kamu layan Tau FM sebab banyak info kita boleh dapat. Amin. Terima kasih, Kak. Sama-sama rakan kita Aiman. Terima kasih. Ada juga Aida ataupun Adinda Wahyuni dengan ucapan Assalamualaikum, salam santun silaturahim, salam dua jari. Waalaikumsalam. Hai Wafa, Aida sini. Wafa sihat ke tu? Alhamdulillah sihat. Kak Aida, kita sihat ke tu? Moga sihat sentiasa lah . Dan katanya semua kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wafa, 2-3 hari ni pergi mana? Kita ke Kota Kinabalu. Kata mama saya, mana tu si DJ Comel? Katanya lama mama tak dengar suaranya di radio. Saya cakap cuti mengkali tu mak. Mama saya cakap kasih tahu dia jangan cuti lama-lama. Nak jawab pun Wafa. Habislah, dirindu sudah kita. Semoga dia supaya dirindu-rindu batu kan. Kirim salam lah untuk mama kepada Kak Aida kita. Okey. Ada sudah saya anti, ada sudah gitu ya. Terima kasih. Jadi itu antara ucapan rakan-rakan kita. Kita ada juga Kak Anis, ada Kak Jumar Aming. Nanti Wafa akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Kita terus hantarkan salam-salam anda melalui WhatsApp kami di 0194903838. Dan saudara, sebenarnya hari ini 12 Ogos 2026 merupakan Hari Belia Antarabangsa 2026 ataupun International Youth Day 2026 yang disambut pada 12 Ogos 2026. Dan tema Hari Belia Antarabangsa 2026 ialah Youth in Action, Shaping a Sustainable Future. Ataupun konteks berbeza, aspirasi bersama yang menekankan peranan golongan belia dalam membentuk masa depan yang lebih mampan melalui tindakan, inovasi dan juga penglibatan dalam masyarakat. Jadi selamat Hari Belia Antarabangsa 2026 untuk belia-belia kita. Semoga tumbuh menjadi

belia yang membentuk masa depan yang lebih mampan melalui tindakan inovasi dan juga penglibatan dalam masyarakat. Okay, dan kita berhibur lagi dengan lagu retro kita yang seterusnya. Ini dia bersama-sama dengan Mariah Carey. Mariah Carey. Ini dia My All, terus bersama kami di Retro with Mama Petang.

0: Apa yang bikin Bart tersu?
1: Ni ha, jalur gemilang lah. Tak nampakkah aku tengah semangat pasang bendera dekat kereta aku ni?
0: Weh, banyak juga bendera kau pasang. Semangat betul kau ya?
1: Mestilah aku semangat. Kau tak tahu kan dengan cara ini kita dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat dan anak-anak muda?
0: Kan, betul juga. Aku pun nak pasang jugalah dekat kereta aku.
1: Jadi, apa tunggu lagi? Jomlah kita bersama-sama kibarkan jalur gemilang.
0: Jom, jom, jom.
2: Berkibarlah. Jalur gemilang.
3: Tau FM, ambil peduli.

Ya, terus dengarkan kami di empat frekuensi utama di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan waktu sekarang sudah pun 6.14 minit petang, melangkah di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya Wafa menerusi Zone Retro di Ritma Petang yang ditemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, kita ada Kak Anis di Kunak dengan ucapan Assalamualaikum. Hai DJ Comel, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat siap batu Kak Anis. Selamat petang buat semua pendengar setia di mana jua berada. Semoga kalian sihat-sihat belaka katanya. Maksukul adik, selamat meneruskan tugas. Jua ada minum petang hari ni kek pisang dengan jus strawberry. Wih, buat sendiri ke tu Kak Anis? Kek pisang tu beli kah? Dan juga jus strawberry tu buat sendiri kah? Atau macam mana? Macam sedap betul kan? Selamat minum petang lah eh, untuk anda yang tengah minum petang macam Kak Anis kita ni. Okay? Dan kita ada juga Emma Melati dari Taman Semarak. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat petang. Ucapan selamat petang dan juga salam maghrib buat semua pendengar-pendengar Toy FM, buat sahabat-sahabat lama, pendengar setia Toy FM, buat Jumaria, Kak Rianti, Kak Rahima, Ebi, Rindiani dan buat semua sahabat-sahabat yang masih kenal dengan saya, Emma ataupun Melati Sepi. Salam ingatan selalu katanya buat DJ. Selamat menjalankan tugas. Ceria selalu. Terima kasih rakan kita Emma Melati ataupun Melati Sepi ya, dari Taman Semarak. Kita ada juga Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat petang DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat petang juga Makcik Suri. Apa khabar? Sudah minum petang ke tu? Khabar baik gitu kan. Belum lagi minum petang, nantilah kan, sekejap lagi lah. Cik Suri sudah minum petang ke tu? Cik Suri kata selamat bertugas, berhenti hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rakan kita Makcik Suri. Kita ada juga Kak Jumari Amin dengan ucapan katanya, QQ, Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Hadir dari dapur Mama Wildan. Sambil-sambil buat donat katanya. Donat kali ni ada dua rasa, ada dua rasanya, iaitu satu donat kacang tanah, satu lagi donat kacang hijau. Kacang hijau dan kacang tanah eh. Selalunya kalau macam kita tengok ada gula gitu kan, ini ada kacang tanah, kacang hijau. Alhamdulillah makan petang ni hari ni dengan donat-donat kasih sayang bersama keluarga kecil Jum Maria. Salam ingatan dan juga rindu selalu buat geng owner dan juga semua pendengar. Sihat selalu, amin katanya. Dan juga buat adik DJ, terus semangat ke hujung rancangan. Dan buat jambu, buah jambu, buah duku, jomlah makan donat dulu. Itu ada pantunnya. Terima kasih untuk pantunnya ya, Kak Jumari Amin kita. Okay, ada donat kacang tanah, kacang hijau ya, menarik juga. Saya ada hantar gambar lagi. Si Wildan sampai-sampai siap balik sekolah terus makan donat. Untung ler kan. Terima kasih untuk rakan kita Jom Maria Amin. Kita ada juga rakan Krisis Murni. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam Tania. Dapat anugerah. Terima kasih Krisis Murni kita. Itu dari ucapan dari rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Okay. Baik, saudara, sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 4, di zon 3 dahulu, di Lahadatu, Selabukan, Kunak, Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tawaf Timur, dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.21 minit petang. Dan untuk rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan kawasan Tawau Barat, masuk waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.24 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di Ritma Petang selepas azan maghrib sebentar saja lagi.

Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kukuhkanlah hati ini, ya Allah, agar taat kepadamu, ya Allah. Wahai hamba yang pada saat sangat ingin agar berada di atas jalan Allah dan bukan ingin hanya ada di jalan Allah, tetapi ingin mati di atas kebaikan, di atas jalan Allah, justru diajarkan oleh Rasulullah agar sering membacakan doa ini. Ummu Salamah ketika ditanyakan kepadanya, apakah doa yang sering engkau dengar keluar daripada bibir Rasulullah? Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah sering sekali membaca, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Pada saat itu, kita tahu bahawa lontaran doa ini adalah menginginkan agar setiap kebaikan yang telah dilakukan pada ketika ini bukan hanya berakhir setelah berlalunya waktu, tetapi apa yang kita inginkan adalah ia mengajarkan kepada kita agar nanti pulangmu kepada Allah, hari matimu, dan pada saat tersebut engkau menjulang apa yang disebut sebagai husnul khatimah. Maka doa ini, zikir ini adalah sebuah luahan yang terbit daripada hati agar memastikan engkau mati dalam keadaan husnul khatimah dan engkau tidak pulang kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, mati di dalam keadaan buruk. Wal'iyazubillah.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah
2: pemberiannya. Dan terjemahan surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

من يسأل أيان يوم.

0: مستقر صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

Ya, Tau FM, stesen pilihan anda waktu sekarang sudah pukul 6.50 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih terus setia bersama dengan kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Dan baik, tiba di penghujung rancangan retro di Ritma Petang untuk edisi hari ini 12 Ogos 2026. Terima kasih juga buat kesetiaan anda bersama dengan Tau FM dari seawal pukul 6 pagi hinggalah sekarang. Sudah teman-teman bersama-sama dengan saya, Wafa, selama 4 jam hingga ke waktu ini. Dan insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan semoga kita bertemu lagi pada harian waktu yang lain. Dan esok seperti biasa, Rutak Pagi Syok Layan dan juga Ritma Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Dan salam sayang untuk anda semua. Jangan lupa untuk terus sebarkan aura-aura positif pada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari di keadaan yang berjerebu ni kan. Pastikan anda jaga juga kesihatan anda. Jangan terlalu terdedah dengan aktiviti-aktiviti luar, terutamanya pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jadi pastikan anda, kalau rasa macam sesak-sesak nafas kah, selesma kah, atau rasa kurang sihat kan, pastikan anda menggunakan pelitup muka dan terus ke klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan dengan secepatnya. Okey, jaga kesihatan anda, semoga kita dihindarkan daripada apa saja musibah. Dan Wafa tinggalkan anda dengan lagu daripada JK Misa, ini dia Jelingan Manja. Terima kasih semuanya, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni tepat pukul 7 malam. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Maksudnya, jika kita tersilap langkah ataupun tersasar dalam hidup, jangan malu ataupun jangan sesekali berlengah untuk kembali ke jalan yang benar untuk memperbaiki kesilapan. Oleh itu, kehidupan ini sebenarnya sekolah yang tak pernah habis. Sekolah yang tak pernah habis untuk kita belajar. Hari-hari kita pergi sekolah, kan? Setiap hari ada yang perkara yang mengajar kita tentang erti kesabaran, menerima, memaafkan, melepaskan dan menghargai. Walau macam mana pun kita tersilap langkah atau perbuatan kita, mari kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri, seterusnya memperbaiki kehidupan kita. Baik, untuk kata-kata hari ini, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal. Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. InsyaAllah membawa kepada kebaikan buat kita semua. Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

0: Pulau 95.7 FM.
1: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.10 minit malam. Dan terima kasih kepada rakan pendengar Emma dari Beaufort, Zafira dari Sandakan, Arnih dari Sambulan dan juga Hanafi dari Putatan. Terima kasih banyak dan kerana kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni tetap di hati. Baik, anda ada demam yang berulang? Kalau ada demam yang berulang, jangan ambil ringan. Sebab apa? Jika demam disertai sakit kepala yang teruk, sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, loya, muntah, ruam atau gusi berdarah, segera dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan berhampiran. Sebab apa? Jangan rawat sendiri tanpa nasihat doktor. Pemeriksaan awal boleh membantu mengurangkan risiko komplikasi denggi. Kena ambil peduli, kita cegah denggi. Baik, terus layan lagu ini hanya padamu. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, cepat-cepat muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma. Okey, baik. Kepada anda, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 13 Ogos 2026 bersamaan 29 Safar 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh pada pukul 5 minit pagi, fardu zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.31 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.43 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami, D.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati kepada anda yang baru saja tune radio tu. Ikuti kami melalui frekuensi 89.9 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dah muat turun kan? Okey, baik. Jangan lupa malam ni pada pukul 8.30 minit malam kita akan dapat ikuti Bakat Hype, terbitan seksyen hiburan dan muzik. Jangan lupa Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Tawau 95.7 FM.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus.

0: Sony tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Moga apa saja yang kita hajatkan dalam kehidupan ini akan terus membuahkan hasil, insya-Allah. Tapi dengan satu syarat, dalam hidup ini kita sentiasa belajar walau seburuk mana pun kehidupan kita yang lalu. Dalam kehidupan ini ada yang mengajar kita melalui kebahagiaan, ada pula melalui kekecewaan. Tapi percayalah, setiap pengalaman pasti ada hikmahnya. Dan tak perlulah kita menyesali apa yang sudah pun berlaku. Ambil pengajaran dan terus kembali kepada jalan Allah. Sebab kita mungkin belum sampai ke destinasi. Belum sampai lagi ke destinasi. Tapi kita sedang belajar menjadi versi diri kita yang lebih baik. Ingat peribahasa ini, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Baik, terus saja layan Sabah FM. Bagus bah.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Dan sekarang kita dalam rancangan Bakat Hype. Jom santai dengan kami yang akan menemani anda setiap hari Rabu 8.30 malam sehingga 9 malam, hanya di Sabah FM. Bagus bah. Dan sebelum saya memperkenalkan bakat jemputan kita pada hari ini, okay, mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada jemputan kami ini. Dengarkan Say Okay yang pernah dipopulerkan oleh Vanessa Hudgens.

0: Itulah dia lagu Say Okay yang suatu ketika dahulu saya rasa lagu ini sangat populer di zaman remaja saya. Kalau tidak silap saya lebih kurang tahun 2006. Lagu ini sangat lama dan hari ini disampaikan oleh pakar jemputan kami yaitu Ruth. Hello Ruth.
1: Hai.
0: Ya, okay, apa kabar Ruth? Oke.
1: Okay. Kabar baik.
0: Oke okay juga kah?
1: Ya, boleh okay. juga lah.
0: Boleh juga.
1: Boleh juga lah.
0: Apa yang boleh itu?
1: boleh.
0: Boleh, oke. Okay.
1: Ya, boleh.
0: Alright, yeah. Ruth. Boleh kita perkenalkan diri kepada pendengar di Sabah FM. Ya, Ruth asal Ruth dari mana? Ya, lepas itu bekerja kah atau masih sekolah? Ya.
1: Okay, so nama saya Ruth Amber Malating. Saya berasal dari Pinampang. Sekarang saya bekerja di area Kolombong.
0: Okay, di area Kolombong. Tidak boleh bagi tahu.
1: Yeah.
0: Ya, nanti kena stok, bahaya.
1: Okay.
0: Yeah. Ruth, bekerja sebagai apa itu?
1: Saya bekerja sebagai audit.
0: Wow,
1: yeah, audit associate.
0: Alamak, susah kah tu kerja?
1: Susah juga lah, especially kalau peak season.
0: Macam mana sekarang, peak season tu?
1: Sekarang ni dia peak season is dia usually dia di mid year dia jadi peak season. So sekarang lah saya di tengah itu season.
0: Season yang orang bilang yang level paling susah lah.
1: Yeah.
0: Asal sejak di pertengahan tahun itu memang dipanggil peak season. Apa yang membuatkan dia menjadi peak season tu? Situasi dia macam mana?
1: Sebab kebanyakan itu company dia punya year end. They call it ada dia year end. They closing at around ni.
0: Middle lah, di tengah-tengah.
1: Semua dat masuk, semua account masuk during yang
0: tengah-tengah tu. June
1: lah specifically. Okay. Yeah.
0: Sebab bila kita dengar dia bilang year end, maksudnya tu hujung tahun lah kan. Tapi masalahnya account masuk semua di pertengahan. Nah, tapi dia penutupan untuk hujung tahun. Lalu kah atau tahun ini contohnya?
1: Contoh yang we have banyak year end dia. So the company can choose what year end they want. Tapi kebanyakan itu company dia punya year end December. So untuk December dia punya year end is they usually audit dia sampai dia punya deadline. Dia punya deadline sampai June saja.
0: Oh,
1: so ada yang company tak boleh cakap. Ada yang company yang kasih masuk account lambat. So itu yang kasih stack up itu.
0: Itu sebab dia kena panggil peak season.
1: Peak season
0: tu bukan untuk satu company saja begitu. So maksudnya di tempat Ruth kerja ni bukan untuk satu company saja kau jaga audit lah ni. Banyak lah. Contohnya ada company A, B, C, D. Antara A, B, C, D berapa tuh? 4.
1: Yeah.
0: Jadi 3 antara apa orang bilang 3 out of 4 begitu. Semua pergi tempat kamu begitu audit. Kamu audit begitu kan?
1: Something like that.
0: Begitulah.
1: So basically kami ni external auditor.
0: Okay. Yeah. Macam orang ambil servis kamu lah ni. Okay. Susah juga kerja si Ruth ni. Tapi hari ni dia sempat meluangkan masa bersama dengan kita dan mendendangkan kita beberapa lagu untuk malam santai ini. Jadi kita mau berkenalan lagi dan kita mau tahu lagi lebih dalam tentang Ruth. Okay. Jadi kita sambung dulu next song kita yaitu Ruang Rindu yang dipopulerkan oleh Leto. Mari kita dengarkan.

0: Ya itu dia, demikianlah lagu Ruang Rindu yang satu ketika dahulu, juga sebuah lagu yang sangat kira otai, sebab ini lagu-lagu ni lebih kurang umur-umur saya remaja. Tapi yang saya amazed ni, Ruth tahu lagu-lagu lama ini. Ya, okay, so jadi Ruth ni kan selain daripada jadi auditor, Ruth ada part time kah, menyanyi di mana-mana kah, atau memang hobi tu suka menyanyi
1: begitu? Setakat ni hobi sajalah.
0: Sebagai hobi.
1: Iya, hobi yang selalu. Kalau saya mau menyanyi, saya menyanyi di rumah lah, karaoke. Ada karaoke punya set di rumah.
0: Oh, wow, ada karaoke
1: set. So, lepas dari kerja, kalau rasa mau nyanyi, terus kasih pasang.
0: Wow, nyanyi, ya. Jadi pendengar setia di rumah nih, ibu bapak lah.
1: Ya.
0: Bagus, so kuat sokongan ibu bapak di rumah. Dia mau karaoke bila-bila, sejak kan tidak akan marah.
1: Ya. Minta feedback.
0: Oh, okay.
1: Orang lah saya punya audience.
0: Hobi-hobi pun masih minta feedback juga. Nih kan, orang suka, kalau hobi menyanyi nih kan, orang suka hati saja menyanyi. Peduli lah, saya sumbangkah, menyumbangkah, tidak sumbangkah, orang suka hati saja. Yeah. Tapi kalau Ruth nih, dia punya hobi nih, dia mau feedback. Mau ada review, dan review dia adalah daripada ibu bapak dia sendiri. Alright, Ruth, kenapa tidak teruskan karier sebagai penyanyi, tapi jadi auditor?
1: Mau juga.
0: Oh,
1: mau juga, tapi sekarang nih, yang audit nih, dia punya peluang lah, lebih, especially in the accounting field. Ya, dia banyak peluang, like tidak semestinya menyanyi. Saya pun kalau
0: menari,
1: wow. And then saya suka berlakon, tapi itu main-main aja.
0: Main-main mana tahu betul-betul kan? Tidak tahu rezeki itu ada di mana-mana.
1: Ya, tapi of course audit
0: kerja
1: lah
0: yang stable lah kan?
1: Ya,
0: yang kita
1: yes.
0: boleh ada orang bilang apa nih pendapatan untuk teruskan hidup lah kan? Sebab kalau job menyanyi ini full time menyanyi, kalau kita sudah ada platform dan sudah build, orang bilang boleh lah kan? Tapi kalau yang masih mencari itu memang struggle. Jadi kadang-kadang terpaksa 2-3 kerja kena buatkan. Sebab Ruth tidak juga tengok satu bahagian saja. Ya, di samping dia bekerja full time sebagai auditor, dia ada audience di rumah. Dia boleh berkaraoke, dia sentiasa dapat review. Dan kalau betulkan saya, kalau tidak silap saya, Ruth pun sebenarnya ada lagu kan?
1: Ada. Yes, ada.
0: Ada lagu kan?
1: Ada.
0: Tapi kita belum dengar tuh lagi. Kita masih ada satu lagu leh sebelum lagu Ruth nanti. Okay, jadi kita dengarkan dulu lagu seterusnya, yaitu Break My Stride yang dipopulerkan oleh Matthew Wilder. Jom kita dengar.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik. Dan juga Combo RTM Sabah. Kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami. Kami ada di Facebook, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Okay? Jadi sebelum kita pergi, kita sambung. Kita bercerita lagi dengan si Ruth. Sebab kan interesting tau, bukan semua orang boleh buat kerja audit. Ataupun simple lah orang cakap, bukan senang buat accounting. Ya, saya terus terang saya cakap saya tidak suka matematik. Kalau okay, kira setakat kira makanan, mau bayar berapa, ah boleh. Tapi kalau mau suruh sampai tahap buka buku, apa kredit, debit, balance, sorry. Saya rasa saya akan cari sirut lah. Kalau itu boleh kah toko tolong?
1: Oh boleh, boleh. Boleh juga. Wow. Boleh juga, boleh juga.
0: Oke, okay, saya mau tanya Ruth, susah kah jadi auditor?
1: Susah.
0: Yes, susah.
1: Very tapi, susah.
0: Kau suka atau tidak tuh kerja?
1: Suka itu susah sikit. Tapi kalau honestly, itu in the beginning of course saya tidak suka lah. Sebab banyak yang mau kasih ngam. Itu
0: itu dia punya kira-kira lah.
1: Yang balance-balance semua tuh. Nah, itu yang dia punya challenge. Lama-lama dapat sudah lah.
0: So, dapat sudah momentum
1: sekarang,
0: dia.
1: Ya sekarang dia punya kesusahan tuh tidak sudah like macam dulu
0: mula-mula
1: lah.
0: Mula-mula.
1: Ya. Dia masih ada dia punya challenge tapi boleh sudah kasih overcome dia.
0: Permulaan Ruth kerja sebagai auditor, cabaran, stres dia macam mana? Macam mana Ruth handle itu benda, itu keadaan? Sampailah hari ini macam stable. Saya tengok kau pun stable betul-betul dengan spek dia. Woi, dengan dia punya gaya chill sekarang macam saya auditor wah. Woi.
1: Nah, auditor.
0: Ada begitu punya vibe sudah saya tengok dia yang macam saya conquer sudah ni audit begitu. So, macam mana kau handle tu dari first sampailah hari ini?
1: Bagi saya, kalau saya mau handle semi stress bagaimana audit ni, one is saya menyanyi lah. Saya menyanyi
0: sambil ke audit.
1: Tapi selalunya kalau saya buat audit, especially kalau dia punya account yang sangat complicated, saya ada playlist. Saya punya playlist depending on saya punya mood. Kalau saya mau fokus, saya kasih upbeat punya. Ide yang kasih yang fast-fast punya song atau yang ada macam itu jenis musik yang ada high, apa frequency begitu kata
0: yang
1: kasih yang fokus
0: begitu
1: something like chill lo-fi begitu something
0: lo-fi
1: yang ada dia punya frequency begitu. Or kalau saya mau kasih ada yang saya mau rush and then I need dia punya itu adrenaline itu kan so saya ada specific punya playlist for that.
0: Wah, si Ruth kasih balance

0: sangat-sangat input yang sangat membantu bagi saya rasa, sebab sebab bukan semua orang dapat kasih balance hidup sekarang.
1: Yeah, okay. So
0: kita boleh ambil contoh macam mana Ruth kasih balance kerja dia dengan stres dia. Sebab sekarang ni kalau kita tengok banyak orang tidak dapat handle stres kan.
1: Yeah, okay.
0: Mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada Ruth. Ini lagu Ruth sendiri, yaitu Isai Zo It Ginavo Nu. Boleh sebelum kita sambung, Isai Zo, Isai saya tahu siapa. Zo It Ginavo Nu, It Ginavo Nu saya tahu di hatimu, ya kan?
1: Ya.
0: Apa maksud siapa di hatimu, begitu kata Isai.
1: Ya. Ya.
0: Oke, dan Ruth ada kasih cerita saya juga tadi sedikit. Lagu ini dicipta oleh
1: saya punya bapak saya.
0: Bapak Ruth sendiri. So saya rasa lagu ini ditujukan khas kepada Ruth lah. Ya, baby daughter orang bilang. Begitu kata.
1: Ya.
0: Jadi Isai Zo It Ginavo Nu. Jom kita dengar daripada Ruth Amber.

0: Baiklah, Bakar Hype sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Dan terima kasih Ruth sebab sudah luangkan masa. Dia sibuk-sibuk sebagai auditor, dia masih dapat datang. Oke, okay? Dan juga kepada para pendengar karena sudah spend time sama kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami. Dan sebelum itu, mungkin Ruth ada mau sampaikan sesuatu kepada pendengar kita atau mau ucapan kah?
1: Saya mau mengucapkan terima kasih invite saya sini. Mm-hmm. And kepada pendengar, saya punya nasihat is no matter kau like berapa stress, find time to find something untuk kasih control it.
0: Mm-hmm.
1: Ah, begitulah.
0: Yeah. Yeah. Jadi pandai kena cari pandai cara untuk kontrol itu stres lah kan.
1: Yeah.
0: Oke, okay, sebab dunia dan hidup kita sekarang ini terlalu banyak stres.
1: Yeah.
0: Oke, okay, jadi kita belajar dari Ruth. Stres tahu jadi auditor. Kalau kamu mau try pergi dulu lah.
1: Ya, yeah, boleh.
0: Sarankan kan juga tuh.
1: kalau you kalau up for challenge boleh.

Oke, ya kalau up for challenge, kalau pandai terima cabaran, berani terima cabaran, boleh. Oke, Ruti, thank you sebab sudi kongsikan satu tips yang sangat pendek tapi bernas. Alright, dan sudah semestinya para pendengar di luar sana boleh menonton sedutan episode Bakat Hype ini di Facebook page Kombo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Musik. Saya Evelyn ingin berterima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan dapat dijalankan. Sehingga kita jumpa lagi di episode yang akan datang.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kota Belu 101.5 FM. Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Baguslah.

14 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

anda berada ketika ini. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Dan tadi anda dengarkan rancangan terbitan hiburan dan music Bakat Hype bersama dengan artis undangan mereka, Ruth Amber. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM, kira-kira apa yang anda lakukan? Teruskan setia bersama Hafrina sehingga pukul 12:30 malam nanti. Kita dengarkan terus Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Pro Khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
2: Oh, baru saya tahu.
4: Kamu tahu?
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
5: Hari ini kita mau cerita pasal telur ayam, Rafiq. Ada saya, stok telur ayam kan banyak.
6: Saya sangat teruja bila kau datang tempat saya ini. Mesti ada sesuatu info yang mau bagi tahu sama saya.
5: Kita mau kasih tahu nih, telur ayam okay. Nih macam antara bahan mentah yang wajib ada di rumah.
6: Sudah semestinya, Wei. Tiap-tiap minggu beli kah kau?
5: Tiap-tiap minggu beli. Sebab itu mesti ada, mesti betul. Standby. Dia boleh masak apa-apa saja. Yeah. Tapi satulah benda nih kan, kadang-kadang kita tidak tahu telur ini masih bagus kah tidak. Masak dalam lama sudah dalam es bukan?
6: Memang sesuai betul lah kau datang tempat saya ini. Saya mau tahu macam mana.
5: Saya mau kasih tahu kan nih, sebab saya tahu kau punya es buk banyak telur dong. Oke, okay. Caranya kau ambil telur itu, letak di dalam air, satu bekas yang ada air. Lepas itu tengok, kalau dia terapung dalam air, maksudnya itu telur sudah lama. Tidak bagus, sudahlah.
6: Oke.
5: Kalau dia tenggelam, okay, telur itu segar dan boleh dimakan.
6: Semua cubalah semua tuh kan.
5: Betul.
6: Jadi berbanding, boleh kasih balik ke kedai kalau
5: mana boleh. Kau yang simpan lama-lama di esbok, kau tidak makan. Memanglah.
6: Kan, sendiri punya salah. Baru saya tahu kan. Kau
5: coba di rumah, kasih habis telurmu itu
2: Oh, baru saya tahu.
7: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
8: Kami UNIC.
9: Terus dengar Sabah FM,
8: bagus pak.
9: Berhati-hati selalu ketika memandu.

Bagi kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey? Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mahu dengar. Seperti biasa pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia, okay? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita kembali lagi, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: kematian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
0: Bagus, Pak. Sabah FM.

Okay. Ini sekarang ni banyak jugalah yang Afina dapat sebab banyak grup kan di WhatsApp tu. Jadi memang banyaklah perkongsian selalunya. Dan okay, sebenarnya kan kalau mau sebarkan sesuatu berita tu, pastikan berita tu adalah berita yang sahih lah. Jangan kongsi berita yang belum lagi sahih ataupun berita palsu. Terutamanya sekarang ni hal cuaca lah yang paling ramai orang kongsikan. Jadi kalau mau tahu, orang awam semua dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia. Kalau itu pun susah, apalagi muat turun saja aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Dan analisis kalau dikiraskan ini terhadap model-model ramalan cuaca terkini telah pun menunjukkan cuaca panas dan kurang hujan yang mana dijangka berlaku di kebanyakan tempat di Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos. Okey, jadi jangan sebarkan berita yang palsu terutama mengenai jerebu. Okey, sebab apa? Daripada krisis jerebu kepada pembangunan sistem amaran awal ni, FDRS telah pun berkembang sebenarnya menjadi salah satu instrumen penting Malaysia untuk memantau bahaya kebakaran hutan serta juga menyokong usaha melindungi alam sekitar, kesihatan dan juga keselamatan kita semualah. Jadi indeks yang dijana melalui FDRS ni sebenarnya membantu menilai potensi kebakaran hutan, kadar penyebaran api dan tahap kesukaran pengawalan kebakaran hutan. Dan maklumat dan juga produk FDRS sebenarnya menjadi panduan sokongan kepada agensi berkaitan lah. Jadi serta pembuat dasar dalam perancangan untuk mereka bersiap sedia dan ada melakukan pencegahan dan tindakan awal bagi mengurangkan risiko semua tu. Jadi kepada anda semua hati-hati ya, sebab sekarang ni musim panas. Jadi sistem pemantauan risiko kebakaran hutan FDRS Malaysia sekarang ni memang sedang membuat pemantauan lah. Okey. Nah, dan berita mengenai jerebu tu jangan sebar maklumat palsu yang mana mitosnya tu nanti Afrin akan kongsikan. Okey, dia ada mitos dan juga fakta tahu mengenai jerebu ni. Jadi jangan sebar maklumat palsu. Okey, baiklah kepada anda semua, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook. Lagu permintaannya Show Me the Meaning of Being Lonely daripada kumpulan Backstreet Boy buat anda semua. Varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3.

lagu Kau Tercipta Untukku, Amboy. Begitulah cinta kan, tiba-tiba yang tak tercipta untuk kita pun jadi tercipta gitu. Okey, pasal tadi jangan sebar maklumat palsu, yang mana maklumat salah boleh lebih bahaya daripada jerebu ni. Okey, yang mana mitosnya jerebu akan melanda seluruh Malaysia minggu depan. Tapi faktanya belum ada sebenarnya kenyataan rasmi mengenai jangkaan jerebu di seluruh negara. Jadi boleh rujuk sumber rasmi untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan terkini. Dan mitos yang nombor dua tu, semua sekolah akan ditutup. Sebenarnya faktanya penutupan sekolah hanya dibuat berdasarkan arahan rasmi Kementerian Pendidikan dan agensi berkaitan sahaja, okay? Dan mitos yang ketiga, sebab ini adalah yang paling popular tiga ni, yang ketiganya, bacaan IPU kawasan saya sangat bahaya. Dia baca guna apa tu? Okey. Jadi faktanya sebenarnya semak bacaan IPU semasa melalui sumber rasmi seperti MyEQMS, JAS ataupun Med Malaysia. Okey. Jadi amalkan tiga langkah mudah, semak untuk maklumat sebelum percaya, kedua rujuk sumber rasmi, ketiga elakkan spekulasi dan jangan sebarkan. Jadi pastinya digalakkan untuk semak dahulu, jangan sebarkan, bersama kita kurangkan risiko penyebaran maklumat palsu. Sebab apa? Kenapa? Macam suka betul panik kan? Suka buat orang lain panik. Kalau dia panik satu orang saja diam-diam okey lah, tapi dia buat panik ramai orang, jadi itu boleh mendatangkan bahaya sebenarnya. Dan juga tidak ada yang baik datangnya daripada maklumat palsu ni, semuanya merosakkan, okey? Jadi hati-hati dalam penyebaran. Kita betul mau menjaga keluarga kita, menjaga kawan-kawan kita, tapi pastikan maklumat yang kita kongsikan itu adalah maklumat yang telah pun ditentusakan, okey? Baiklah, banyak dan semua, dengarkan terus lagu ini buat anda semua. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Bagus ba, Sabah FM.

kepada semua yang masih terus setia bersama Sabah FM, bagus bah melalui mendengarkan kami melalui radio ataupun RTM, klik di mana kamu berada, terima kasih. Dan seperti biasa malam ini kita tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp kami di 019-490-4848. Okey, seperti biasa selepas itu tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi kita akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan yang belum lagi Hafrina tunaikan. Jadi teruskan bersama Hafrina sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Sabah FM, bagus.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agusma.
2: Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Laporan siasatan Suruhanjaya Diraja Tabung Haji RCITH perlu dijadikan iktibar bagi memastikan kewangan sosial Islam terus diyakini dan berperanan sebagai kuasa ketiga dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan kelemahan dan kepincangan dalam tabi urus organisasi kewangan Islam boleh menjejaskan keyakinan masyarakat selain dibebani memberi kesan terhadap imej Islam.
1: RCI telah pun menunjukkan di antara kunci root cause kepada kegagalan kelemahan adalah kerana gambar. Tata kelola adalah kerana intent. Jika kita membesarkan, mengarus perdanakan, tetapi kita lupa apa kita gagal untuk menangani dari urut governance tata kelola, integriti, ianya akan menjadi fitnah kepada Islam itu.
0: Beliau berkata aspek tabi urus dan integriti perlu diberi perhatian sering usaha memperkasa dan mengarus perdanakan kewangan sosial Islam. Sementara itu, Dr. Zulkifli menegaskan ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan dan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jelas beliau, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Dengan kerjasama di antara agensi kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambahnya, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tabi urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Dalam perkembangan sama, penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu wajar diperhalus memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 itu dibentuk bawah perkenan agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan akan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, SPRM, Bank Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Ini pula mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dato' Sri Fahmi berkata, nilai tajaan mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan 48.63 juta ringgit setakat ini. Jumlah tersebut melonjak 118% berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu.
3: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam berita itu, ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos. Manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihat menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Panel pengampunan yang memberi ruang kepada bekas anggota tentera untuk memohon pengiktirafan semula sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Datuk Simaon Marjuki berkata, inisiatif tersebut akan meneliti semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Pembukaan semula panel pengampunan itu memberi peluang kepada bekas anggota yang mempunyai kes tertentu untuk dinilai semula mengikut ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa. Berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO membabitkan varieti MR219 di Perak hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baru antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya kelima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Keperkembangan luar negara. China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi kewangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat, Abdul Nasir Hamati, sambil menekankan usaha memperluas kerjasama kewangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, penubuhan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Qusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6 sebelah, setiap pasukan akan dibarisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan di jadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad akhir lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Kembali bersama Fahri yang lebih lagu lebih santai, slot kuasa 3 di jam yang terakhir. Okay, terima kasih yang terus setia bersama Sabah FM. Yang baru saya masuk kerja, terus sekejap lagi mau masuk kerja tu. Okay, sama menjalankan tugas anda. Okay, baiklah, kepada yang sedang memandu, hati-hati memandu. Kalau rasa macam susah sangat, sudah mau tahan mata tu daripada memandu, macam mengantuk sangat, berhenti dulu di tempat yang selamat. Matikan enjin kereta anda kalau berhenti untuk tidur. Jangan melampastikan apa, jangan hidupkan enjin dan od lagi menghawa dingin, itu sangat bahaya. Okay, baiklah, sekarang ni kalau kita tengok kan, bulan 8 memang banyak betul sambutan yang diadakan di setiap daerah kan. Lepas tu sebab apa, orang tahu sekarang ni adalah bulan kebangsaan. Kita akan sambut bulan kebangsaan dan juga bersambung dengan Hari Malaysia. Dan juga kalau di Sabah ada Hari Sabah. Jadi banyaklah sambutan, banyak program kan. Tapi kalau untuk di Kinabatangan, Pesta Mogomu Kinabatangan yang akan berlangsung pada 26 Ogos. Pesta itu akan diadakan di Kampung Batu Putih dan dijaga dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Jeffrey Arifin, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Dan antara artis tempatan jemputan ialah Junaidi Ahmad dan ramai lagi. Jadi pergilah kamu kalau orang bilang tidak tahu lagi apa mau buat kan. Sebab hari itu Afrina sudah pergi. Saya sudah pergi dekat konsert 80-70, saya sudah pergi Sabah Berselawat, saya sudah pergi konsert Irama Nurani. Macam-macam program sudah saya pergi. Bagus. Itu memang bagus. Dia kiranya dia sokong semua program yang dilakukan di, yang dibuat di sekitar Sabah ni. Itu bagus. Okay, kalau Hafrina pun ada kesempatan macam tu, Hafrina pun mau pergi tau. Tapi mandangkan ada kerja dan juga cuti pun agak terhad. Jadi kita tidak mau juga terlalu lama cuti kan, pasal kita akan membebankan rakan-rakan kita. Tapi bagi anda yang ada kesempatan tu, bolehlah pergi. Bawalah keluarga, bawa anak anda. Sebenarnya dengan bulan kebangsaan ni, orang bilang kan, bolehlah pergi buat apa-apa sambutan yang boleh menimbulkan semangat patriotisme daripada untuk anak-anak kita, daripada generasi yang kecil sehinggalah yang sekarang ni. Perlu kuatkan lagi semangat patriotisme tu, okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama Varian Lebih Lagu Lebih Santai.

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai, dan insyaAllah esok akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil, dan hari Jumaat nanti anda akan bersama dengan saya, Hafrina Hanif. Jadi jangan rindu-rindu, minggu ini memang Hafrina ada, tidak akan ke mana-mana lagi insyaAllah. Tidak adalah perancangan cuti panjang kah ataupun kuih kursus kah, tidak ada, setakat ni lah. Okay, baiklah kepada anda semua, selamat beristirahat. Yang baru memulakan pekerja tu, selamat bekerja shift malam. Dan yang baru habis shift tu, hati-hati waktu dalam perjalanan balik nanti. Kalau rasa mengantuk, rehat dulu di pejabat, baru bergerak. Okay. Jadi apapun, jaga keselamatan anda di masa yang kamu berada. Yang besok awal pagi mau bangun, pergilah tidur. Boleh sudah kamu tidur. Sudah, terima kasih kerana menemani Hafrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Okay. Baiklah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna.

وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng Buruh Hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12-6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa.

love detail you tak lengkap. Rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi untuk siapa lagi, untuk anda lah kan, pendengar resetia nasional FM. Okey, baiklah. Sekarang ni kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 13 Ogos 2026, semoga hari ini pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan. Itu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan. Walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, rayan lagu menarik dalam Geng Burhan. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

sana sini sama saja SPDC menyebutkan anda sebentar tadi ya, tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12.30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Click atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga MyTV di saluran 701. Jadi kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Click dan Astro juga MyTV yang Hanif sebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Renung kata-kata ini walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Rehatlah kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebanyak 108 sekolah di bawah seliaan PPD Serian akan ditutup sebagai langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan keselamatan warga sekolah. Bukan saja 108 sekolah dekat kawasan Serian ni, bacaan bukan saja di Serian mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, tapi ada juga di 9 kawasan di sekitar Sarawak mencatatkan IPU tidak sihat. Waktu ketika ini masalah jerebu dah mula melanda daripada kita. Masalah mula-mula cuaca kita asyik hujan, lepas tu panas, sekarang jerebu pula. Inilah dugaan dalam dalam harian kita lah kan, tapi kita kena tetap mengharunginya. Dalam kita meneruskan aktiviti dan rutin harian, jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan, terutama ketika jerebu melanda ni lah. Jerebu ni bukan sekadar membuatkan pandangan menjadi kurang jelas, tapi boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas, mereka yang mempunyai masalah pernafasan, serta kepada mereka yang banyak menghabiskan masa di luar. Jadi sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga. Jika tak perlu berada di luar tu, kurangkan aktiviti di luar rumah, banyakkan berada di dalam bangunan, dan jika perlu keluar, gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Jangan lupa juga untuk mengambil minuman air kosong lah yang sebaiknya, secukupnya. Bersihkan muka serta bahagian kulit yang terdedah jika berada di luar. Itulah yang paling kita harapkan kepada pemandu juga, yang memandu kalau berada di kawasan-kawasan yang jerebu ni kan, kita nasihatkan untuk tutuplah tingkap kenderaan, gunakan penghawa dingin dengan mod kitar kitaran udara dalaman untuk mengurangkan kemasukan udara luar. Sama-samalah kita menjaga kesihatan kita agar kita sentiasa sihat, agar urusan harian kita dipermudahkan hendaknya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedih.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua. Hanim bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, Hanim nak cerita jugalah. Ada kalanya, kadang-kadang perasan tak? Kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan? Dalam kehidupan ni memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat. Dalam hati, entah berapa banyak yang dah kita simpan tu, kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat, tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah, akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Pagi ini kita boleh berkongsi cerita dengan geng burung hantu. Bukan saja dengan Hanim, tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng burung hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jaja 83, ada Wan Baling 1, hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang, on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling 1. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z823, ada Halimah Ahmad 80, Mei Sarah, ada Cik, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue, ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isbah, ada Karol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Has Nur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam Talk Live Nasional FM. Ismail Ahmad, Waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik. Hai, cantik budaknya. Ada Pak Ngah. Okey, boleh masuk ramai-ramai dalam Talk Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga. Pendengar-pendengar Setia Nasional FM yang lain, teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di My TV saluran 701. Okey, juga ada nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita. Kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, anda boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hani sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting, sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Ken Burhan tu, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, Hanif harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokus lah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada sesetengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, ya, kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil, itulah yang kita kena berhati-hati kan. Bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu ni, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula. Kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanif nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan, kalau Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun, Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan, sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Murah Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk Geng Buruh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana Malam Gemilang Buat Johor Darul Takzim JDT, apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan, kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut edisi sulung Liga M Award, selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara Johor Baru Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hani nak kongsikan pagi ini, sebelum Hani menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, A Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan dah sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan, badan sama-sama berubah tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun perlahan, tapi hormon untuk wanita turun naik lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran height dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu. Kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, tu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki waktu umur 40-an ni, risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi check kan, akan kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemanakanan kita tu, kita mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasional.

Ya, salam undur diri, tapi saya ada berbaki 20 minit. Saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan. Ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook. Di laman Buku Nasional FM. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada Muhammad Jasni Moon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM. Ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada juga PKA Amin, PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor dan semua pendengar setia geng buruh hantu, semoga ceria selalu harapnya. Ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH, mohon selit-selit lagu Cantonese. Nanti ya, nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada abang JJ Gemas, ada Ramdi Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah-Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yop PS, ada R. Gerard Maha Wajawali. Wow. Namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Su, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey, nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi, saya dah ke udara di TikTok live nasional FM. Ada Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan. Menyapa saya, kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok, ada, ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Hamad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni, Lavender Girl masih lagi setia ni, Rafiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada dekat dalam ni, ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan, ada yang cakap apa tu, Hanim ceritalah lagi, ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda, okay. Kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Burung Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di arena berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah, bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan. Tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan. Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat. Semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati harum mewangi, jumpa lagi geng burung hantu sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasir FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng buruh hantu, saya bakal menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria. Walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi, tidak semestinya kita perlu murung-murung. Jangan muram-muram, jangan sedih-sedih. Teruskan ceria dan jangan risau. Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa, seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok, The Sale. Dia kata, jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang, membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din, ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okey, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu, ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Rentak 46 Sabah FM.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam Kota Bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Vertika. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus banget.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Sekilas Renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati lagi dimuliakan? Mari saling mendoakan kita walau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dalam keadaan yang tenang. Kalaupun Allah Ta'ala timpakan gelombang-gelombang dalam hidup ini, mudah-mudahan berkat doa, berkat usaha yang sederhana kita sebagai hamba, berkat penyerahan kita kepada Allah, apapun gelombang yang Allah kirimkan sama kita ini sahabat, mudah-mudahan dapat kita lewatinya dengan penuh kesabaran dan penuh kerendahan hati kepada Allah. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Ungkapan ini mengingatkan kita, jika kita tidak dekat sama Allah, jika kita sudah banyak menerima nikmat daripada Allah, tapi kita masih tidak mau juga ya mentaati Allah, tidak mau juga kita ni meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka ada cara Allah Ta'ala untuk membuatkan kita dekat sama dia. Kata Syekh, siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah Allah Ta'ala hadiahkan bermacam-macam kenikmatan pada dirinya, maka akan diseret, yakni agar dia mendekat kepada Allah dengan rantai cobaan. Allahu Akbar. Maksudnya begini nih sahabat, siapa antara kita, ampun maaf, yang sudah banyak disinggahi oleh nikmat, yang sudah Allah Ta'ala hadiahkan macam-macam kenikmatan, rezeki, anugerah dalam kehidupan kita, tapi hadiah itu, kenikmatan itu, pemberian itu, anugerah itu yang sudah kita dapat pun masih belum dapat membuatkan kita mendekat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan gunakan cara lain untuk kita dekat sama dia. Bagaimana caranya sahabat? Allah akan bagi kita, bilang orang kita apa? Rantai cobaan. Apa maksud rantai ini sahabat yang mulia? Kalau dibilang rantai bermakna banyaklah itu bersambung-sambung kan. Jadi kalau sudah kenikmatan, hadiah yang Allah bagi, tidak juga kita ingat sama dia, tidak juga kita mau tunduk sama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ubah cara supaya kita ingat sama dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan Allah akan bagi kita cobaan yang merantai, cobaan yang tak putus-putus. Diuji dengan itu, lepas tu diuji dengan ini. Tujuan ujian Allah Ta'ala itu, sahabat yang mulia, bukan Allah Ta'ala mau menganiaya kita, tak. Tapi kerana Allah sayang sama kita, Allah tak mau kita hanyut, Allah tak mau kita lalai dengan hadiah segala kenikmatan itu. Maka Allah sengaja menguji kita agar kita berbalik sama Allah Ta'ala. Sebab kita yakin dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan rasa hamba kita, bahawa ujian yang Allah datangkan ini bukan tak bagus, bagus, cuma dalam bungkusan yang agak tak kita suka, bilang orang. Bungkusannya agak, bilang orang, buruklah, macam jeleklah kita tengok. Tapi sebetulnya isi di dalam cobaan itu nada lain, melainkan Allah Ta'ala mau kita ini dekat sama dia. Bila kita perlahan-lahan kita semak, kita amati, kita hayati makna terdalam dari ujian Allah, maka kita akan mendapati bahwa ujian yang merantai ini membuatkan kita dekat sama Allah, kita ingat sama Allah. Dan yang lebih hebatnya sahabat yang mulia, apa? Kita akan menjadi orang yang semakin mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan sama kita. Beza dengan sebelum diuji. Nikmat melulu bilang orang. Seumur dapat nikmat, seumur dapat hadiah dari Allah, tapi kita tidak juga dekat sama Allah, tidak kita syukuri pemberian Allah. Jadi Allah uji kita, Allah ganti dengan rantai ujian. Akhirnya kita menyadari. Dan bila kita mensyukuri nikmat yang sudah dapat itu, Masya Allah, Tabarakallah, syukurnya jauh lebih hebat berbanding sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang mulia, sama-sama kita ingat-mengingat pesan pada diri kita. Bila Allah uji kita dengan rantai cobaan, jangan putus asa, tapi semak rantai cobaan itu, rantai ujian itu. Dan pastinya bila kita singkap satu persatu, kita akan melihat betapa cintanya Allah sama kita, agar kita selalu dekat kepadanya insyaAllah. Pun maaf sahabat yang mulia, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: Indonesia dengar Sabah FM bagus bah.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

Every time I

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Rentak

0: Berita pagi.
1: Berita pagi.
2: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: waktu-waktu tua aku pernah.
1: Sebarkan positivity kemana jua anda pergi bersama geng Ren Ren Ren Pak.

jangan tapau cinta. Yeah, hello, hello. Lagu daripada Farisha Iris. Sebelum tu lagu daripada Rafash The Bomb. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Top FM di mana jualan anda lain terus Top FM, segmen pilihan anda. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Dan harapkan semua dalam keadaan yang baik. Tadi subuh ada hujan sekejap kan, tapi berhenti sudah. Ada mungkin di kawasannya masih lagi mungkin hujan rintik-rintik kan, atau cuaca baik juga di tempatnya mungkin juga. Tapi apapun, untuk lebih lanjut mengenai dengan info cuaca, seketika nanti Anne akan kongsikan menerusi info cuaca. Macam biasa juga di jam yang pertama ini ada berita ringkas dari Sabah FM, ada info solat, dan 7 pagi nanti ada berita utama 7 pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang dalam perjalanan hantar anak pergi sekolah, yang mungkin kalau mencari sarapan, yang bekerja, selamat bekerja, yang juga berjualan, semoga laris manis jualannya. Jangan lupa untuk kita mulakan hari kita dengan minda yang positif, seperti menyalakan cahaya yang menerangi sepanjang perjalanan hidup kita. Gitu. Kalau kita bangun dengan fikiran yang tenang kan, penuh syukur, segala cabaran kita rasa lebih ringan. Jadi jangan lupa kita pupuk minda yang positif di pagi hari, seperti ucapan syukur dengan apa ni, kita menikmati udara segar kan, nikmat-nikmat kecil, diberikan kesihatan, bangun pagi dalam keadaan yang baik kan. Dan afirmasi diri, kita perlu ada affirmation dalam hidup ni. Kita kena cakap dengan diri sendiri, hari ini aku kuat, aku mampu, aku bersyukur. Gitu kan. Dan senaman ringan, buatlah regangan ataupun berjalan sebentar untuk kita tingkatkan mood dan juga tenaga. Selain kita dengarkan lagu-lagu ceria untuk menaikkan semangat, macam anda mendengarkan Tau FM yang akan hiburkan anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga lagu-lagu yang ceria untuk mengiringi aktiviti harian anda. Selain itu, teknik pernafasan yang betul juga, tarik nafas dalam-dalam kan, tarik nafas perlahan, lepaskan dengan tenang. Ini sebenarnya bantu untuk menstabilkan emosi kita. Jadi kalau kita mulakan minda positif, bukan sekadar rutin, tetapi satu pilihan yang membentuk cara kita lihat dunia kan. Kalau kita pilih untuk fokus pada kebaikan, hari itu kan kita akan rasa lebih bermakna. Jadi kalau kita fokus kepada kebaikan, apa yang jadi ni sebenarnya? Kalau kita fokus pada kebaikan, kesannya bukan saja pada diri sendiri, tapi pada orang sekeliling kan? Contohnya, macam kita rasa lebih mudah berdamai kerana tidak terbeban dengan fikiran negatif, sebab kita ada ketenangan hati kalau kita fokus pada kebaikan. Selain itu, hubungan yang lebih erat, orang lain pun akan tertarik dengan aura positif kita kan? Lalu hubungan sosial kita pun dengan orang lebih mesra. Selain juga untuk kesihatan mental kita, ada kajian menunjukkan sikap positif ini mengurangkan stres dan juga meningkatkan daya tahan emosi. Dan produktiviti meningkat kalau kita melihat peluang bukan masalah, kita lebih kreatif serta bersemangat menyelesaikan tugas kan. Dan kita secara tidak langsung memberikan inspirasi juga kepada orang lain, sebab kita tunjukkan sikap yang baik kan, itu menjadi contoh, mendorong orang lain untuk turut membuat kebaikan. Jadi fokus pada kebaikan sebenarnya ubah juga cara kita lihat dengan dunia kan, daripada penuh kekurangan kepada penuh peluang. Jadi jadikan hidup lebih bermakna dan menjadi kesan yang berpanjangan. Itulah sedikit kata-kata motivasi pagi ini. Okey, menerusi rentak pagi lain lagi lagu hiburan di rentak pagi kita bersama dengan Sisi Iman, pesan Ahyanda, atau pesan CM di rentak pagi.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis, ya, 13 Ogos 2026. Kita mulakan dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah. Pagi berangin, petang hingga ke malam jerebu. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, pagi hujan di beberapa tempat, petang hingga ke malam jerebu. Dan Kunak, pagi tiada hujan, petang hingga malam jerebu. Dan Semborna, pagi hujan di beberapa tempat, petang hingga ke malam jerebu. Dan untuk Lada tu, sebelah pagi tiada hujan, petang hingga ke malam jerebu. Dan kita beralih kepada perairan pantai timur Sabah pula. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Arang yang bergerak dari timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan terakhir sekali untuk cuaca perairan Ladatu, dari pagi hingga ke malam tiada hujan. Arang yang bergerak dari selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
4: Pagi Isnin hingga Jumaat.

Ceriakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi

6.41 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk anda di mana juga anda. Line terus Tawau FM, sesen pilihan anda. Menerusi rentak pagi edisi hari ini, hari Khamis 13 Ogos 2026, teman bertemankan saya Elian Miza. Ada mungkin baru buka radio kan, yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama. Dan juga untuk anda yang dengarkan Tawau FM secara atas talian menerusi RTM Klik. Terima kasih juga untuk anda. Dan rakan-rakan kita yang menyapa all pagi, kita bacakan salam ucapan daripada Rojalia. Ke Rojalia kita, Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat, hendaknya amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Rojalia. Michelle pun ada ucapan pagi, Assalamualaikum. Hai DJN, waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat and sini. Semoga diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur alhamdulillah, dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terus Sofia Matapa bertemankan DJN dan selamat berkonti. Terima kasih. Manhan dengan pantunnya di pagi yang indah ini, katanya selamat bertugas dari Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat pagi buat semua dengan ucapan pantunnya. Selagi langit payungi awan, hujan juga merintis embun. Selagi sampai segala tujuan, badan binasa musuh berembun. Gitu. Mulakan DJ hari anda dengan senyuman yang manis. Terima kasih Amanhan. Jangan lupa sarapan. Okey, terima kasih. Antara kiriman daripada rakan-rakan kita lah di WhatsApp Tau FM ya. Baik, kita teruskan lagi program menerusi rentak pagi kita bersama dengan Maroon 5, Sugar. Terus layan rentak pagi.

frekuensi pilihan anda. Tawau 100.1.

sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentang Pagi. Rentang Pagi Tau FM, pilihan anda. 6.54 minit pagi waktu ini. Yang dalam pemanduan, hati-hati dalam perjalanan anda. Hujan ketika ini membasahi daerah beberapa kawasan di Tawau ni lah ya. Jadi untuk anda memandu, tips keselamatan memandu, perlahankan kenderaan anda. Jangan buat laju-laju kan. Kurangkan kelajuan dan elakkan memandu melebihi 80 km sejam untuk mengelakkan tayar hilang cengkaman. Jadi jaga jarak selamat juga. Tambahkan jarak antara kenderaan anda dengan kereta di hadapan anda bagi memberi ruang secukupnya untuk membreak. Pasang lampu hadapan, hidupkan lampu utama supaya kenderaan anda lebih jelas dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain, okey? Dan elakkan lopak air dan berhenti jika perlu. Jadi hati-hati dalam perjalanan, hujan kan? Jadi hujan datang lagi. Ini dah lagu hiburan bersama dengan Endang, Estaurina. Terusir Rentak Pagi.

108 sekolah di Sarawak ditutup sementara. IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara terdipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara. Bermula hari ini, susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Semua itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh surveilan penyakit berkaitan jerebu. KKM telah mengingkatkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat bagi

0: juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu.
2: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
3: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Ya, lagu Ibram bersama dengan Fia Julia dan juga Lukman Faiz dengan lagu yang kita ditakdirkan jatuh cinta. 7.21 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing kan. Awal pagi sudah hujan beberapa kawasan di Tawau. Jadi selamat dalam pemanduan anda. Okey, hati-hati ketika memandu. Biar lambat asalkan selamat. Dan juga untuk anda yang bersarapan, selamat bersarapan. Yang juga tengah bekerja, selamat bekerja. Mulakan hari anda dengan sarapan dulu, isi perut dulu. Dengan kopi pun okey sudah. Ataupun kuih-kuihkah kan, sama ada kuih-kuih kampung, tradisional kah, modern kah. Yang penting adalah isi perut untuk menjana tenaga anda sepanjang hari. Okey, teman-temankan saya Anne Liana Mizan di jam yang kedua menerusi rentak pagi kita. Di jam yang kedua 7.30 kita akan nantikan apa yang tular untuk hari ini. Berita dari Tawau FM 7.45 minit pagi, ada positif pagi dan juga 8 pagi nanti berita dari Sabah FM. Okey, tajuk pagi ataupun respon pagi, topik pagi kita pagi ini. Sekarang kan hujan. Kalau dengar bunyi hujan terus teringin makan apa? Dah simple-simple je lah. Dengar bunyi hujan terus teringin makan apa? Itu kita punya respon pagi. Kalau dialek kita pula, hujan begini ni ngam makan sup tulang kan? Ai, mantapnya tu. Hujan begini ngam makan sup tulang. Okey, itu kita punya respon pagi dan juga untuk dialek kita. Sekejap lagi poster yang akan naikkan menerusi WhatsApp Tawau FM dan juga Facebook rasmi Tawau FM sesampainya anda. Lain terus rentak pagi bersama dengan Lukman Faiz, Loko-Loko.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bersama DJ yang bertugas dalam
1: zon pilihan apa yang tular.
0: Diaktifkan.
2: Tujuh 30 minit pagi waktu ni kita buatkan lagi apa yang tular untuk hari ini. Sekarang kan kita dalam bulan kebangsaan. Jadi kita pun tidak perlu juga menunggu sambutan besar-besaran untuk kita tunjukkan rasa cinta kepada negara kan. Ini satu kisah yang tular, tindakan spontan seorang pemandu teksi yang berhenti dan mengutip jalur gemilang yang terjatuh di jalan raya buat ramai tersentuh. Perkongsian di Threads, tular di Threads ya, Zulhusmi Hazizan. Lelaki berkenaan pada awalnya dilihat memandu rapat sebelum membuka pintu kenderaannya. Rupa-rupanya tindakannya tu bukan kerana melakukan sesuatu yang pelik. Sebaliknya dia berhenti untuk mengutip jalur gemilang yang jatuh di atas jalan sebelum meneruskan perjalanan. Katanya tidak perlu pentas gemilang untuk jadi patriot. Bila jalur gemilang jatuh, dia berhenti dan juga dia kutip terus. Itu baru merdeka. Truly Malaysian, major respect to this uncle, katanya dalam caption video tersebut ya. Walaupun nampak seperti perkara kecil kan, tapi tindakan spontan pemandu teksi itu menerima pujian ramai yang melihatnya sebagai contoh semangat patriotik dalam kehidupan seharian. Bagi sesetengah orang, jalur gemilang ni bukan sekadar selai kain yang menghiasi jalan ataupun bangunan ya ketika bulan kemerdekaan. Sebaliknya mempunyai nilai dan juga sejarah yang cukup besar. Jadi rata-rata warga maya pun turut meninggalkan komen memuji tindakan lelaki berkenaan. Respect uncle, real patriotic. Katanya, yang tahu susahnya nak merdeka akan lebih dekat di hati pada kebebasan, kemerdekaan dan perjuangan tanah tumpahnya darahku. Proud of you uncle. Itu antara komen daripada warga maya ya. Dan Amran pun berpendapat kebaikan yang ada dalam hati seseorang akan terserlah melalui perbuatannya. Jadi bila hati baik, maka yang keluar dekat luaran pun baik. Semoga kita semua mempunyai hati yang baik-baik agar orang sekeliling dapat aura yang baik juga. Dan ada juga beberapa netizen mengakui dirinya pun turut tersentuh apabila melihat jalur gemilang diperlakukan sedemikian. Jadi kisah ringkas ini ni sekali lagi mengingatkan bahawa semangat patriotik ni tidak semestinya perlu ditunjukkan dengan sesuatu yang besar kan. Kadang-kadang tindakan kecil macam begini je ni, macam yang uncle ni, pakcik ni, dia berhenti sekejap, lepas tu dia angkat jalur gemilang yang jatuh tu, itu pun sudah cukup sudah untuk menunjukkan rasa hormat kepada negara. Inilah kita bawakan menerusi apa yang tular.
0: Nantikan zon pilihan
1: apa yang tular seterusnya
0: setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda
1: di zon apa yang tular
0: dengan menghubungi kami di 0897 73397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM,
1: pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, seperti biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station Pilihan Anda. Pendengar sekalian, ramai di antara kita yang pasrah dalam hidup ini kerana mereka merasa momennya sudah berlalu. Orang tahu bilang sudah limpas juga masanya, sudah terlambat bilangnya. Erti kata lain, mereka sudah menuju garisan putus asa. Jangan begitu, Ba. Pagi ini, biar Bro AK sampaikan sesuatu kepada anda. It's never too late to create your best life. Saya teringat kata-kata cikgu saya di sekolah dulu. Biar putus cinta, jangan putus asa. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membina versi terbaik dalam hidup anda. Jangan sempitkan pemikiran anda dengan pemikiran yang negatif. Ingat, selalu ada kesempatan untuk anda yang masih punya harapan. Sahabat pendengar sekalian, sekiranya anda rasa hampir putus asa atau hampir-hampir menyerah, boleh cuba amalkan gaya hidup ini. Pertama, jika tidak punya bahu untuk bersandar, setidaknya masih ada lantai untuk bersujud. Ya, bertaubat dan jangan lupa sholat. Mohon petunjuk daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu, berdoalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya, Tuhanmu itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kedua, carilah orang yang tepat. Untuk apa? Untuk minta khidmat nasihat agar anda dapat membangkitkan semangat berjuang dalam diri anda. Ini boleh membuatkan anda lega dan lebih tenang. Mungkin tidak 100%, tapi pasti anda akan merasa lebih baik daripada sebelumnya. Ketiga, tanamkan keyakinan yang kuat dalam diri anda. Yakin bahwa banyak hal baik yang sedang menanti anda di hadapan. Jadikan orang tersayang sebagai pemangkin semangat diri anda untuk terus cekal menafkahi mereka. Ayo, steady dirimu, semangat ke bosku. Jangan menyerah, jangan pernah putus asa. Selamat berjuang, semoga sahabat pendengar sekalian sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Ma'assalamah.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
3: Ya, rentak pagi tu FM pilihan anda, 7.54 minit pagi. Okey, menerusi rentak pagi kita, 6 minit lagi kita akan ikuti berita dari Sabah FM, 8 pagi nanti. Imam Melati dari Taman Semarang, Assalamualaikum. Hai DJ N, Waalaikumsalam. Okey, respon paginya, kalau saya hujan-hujan begini kan, dengan makan yang panas-panas, minum yang panas-panas, contoh makan pisang goreng panas, teh o panas, mantap bilangnya. Ucapan sampai pagi buat semua pendengar dan peminat setiap FM, buat DJN, salam ceria selalu. Terima kasih. Okey, Adinda Wahyuni, selamat pagi N. Pagi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya hujan-hujan terus teringin makan pisang goreng. Dua orang sudah pisang goreng. Okey, terima kasih. Abang Timbu, selamat pagi. Selamat bertugas DJN. Terima kasih. Okey, kita punya tajuk pagi. Respon pagi kita, anda boleh respon menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawa FM. Dengar bunyi hujan terus teringin makan apa? Kalau kamu dengar je terus bunyi hujan kan, kamu mau makan apa? Dia mungkin cari apa ni yang goreng-goreng, atau cari yang sup-sup. Jadi kamu boleh kongsikan nanti bersama-sama N, kamu punya respon pagi, okay? Lain lagu bersama dengan Lollipop, Madu dan Racun.